Dari kawasan jalan Raja Agus Salim Painan 91,2 Langkis FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, Media Informasi, Edukasi dan Publikasi Terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Senang sekali saya Vivi Fikri hadir kembali menyapa untuk pagi hari ini di program Selamat Pagi Pasisir edisi Minggu ya, tanggal 16 Agustus 2026. Kali ini seperti biasa kita hadir berbagai sahabat sampai jam 8:30 saja, dengan nantinya mungkin sahabat bisa request juga atau sapa-sapa pagi buat siapa ya, buat rekan kerja juga, buat seseorang mungkin ya di kesempatan hari ini 16 Agustus 2026, dari pertengahan bulan Agustus aja nih. Bagaimana kabar sahabat, apa kabar, masih baik-baik aja, semoga masih ya. Dan untuk hari Minggu ini kayaknya cuaca sedikit agak galau gitu, tapi gak menggalaukan juga semangat pagi ini. Yang lagi jalan-jalan santai juga, selamat pagi, kita akan bermandi dengan teman-teman yang asik juga, serta informasi nanti akan kita hadirkan bermandi sahabat pagi ini.

0: cuaca di luar cerah banget. Tapi nggak yakin ini bakal bertahan sepanjang hari. Ya taulah musim hujan, tiba-tiba panas, tahu-tahu ntar hujan. Makanya jaga kesehatan aja karena banyak penyakit nih.
1: Musim hujan sudah mulai datang. Saatnya kita berlakukan wajib militer kita, Paman Menteri.
2: Siap, Baginda. Hamba sudah siapkan semuanya, termasuk tempat latihan prajurit kita, supaya siap menyerang manusia musuh bebuyutan kita.
1: Segera laksanakan. Aku gak sabar lagi melihat manusia menderita. Aku dendam. Mereka selalu menyingkirkan istana kita selama ini.
2: Siap laksanakan.
3: Dari gejalanya, putra ibu kena demam berdarah. Tapi tenang, Bu, masih belum terlambat karena ibu langsung membawanya kemari. Kalau tidak...
4: Kenapa, Dok?
3: Kalau terlambat, bisa jadi tidak tertolong. Dan...
5: Bu guru, kok sarang nyamuknya nggak kita semprot aja sih pakai asap?
6: Ya, Bu, kan lebih cepat hilang nyamuknya.
7: Begini, anak-anak. Pengasapan memang cara yang ampuh membasmi nyamuk dewasa, si pembawa virus dengue. Tapi, itu baru bisa dilakukan di daerah yang sudah teridentifikasi positif terjangkit gejala demam berdarah. Minimal ada 3 orang korban.
8: Apa yang mereka bicarakan?
9: Mereka akan membersihkan rumah ini!
8: Apa? Bahaya! Kalau begitu, kita harus segera lapor Panglima! Ayo cepat!
10: Nah, ini dia barang-barang bekasnya. Wah, pada ngumpul semua di sini. Pasti deh, nyamuk-nyamuk nakal itu senang tinggal di sini.
11: Doni, tolong karungnya.
12: Siap, Komandan.
13: Tidak! Mereka menghancurkan istanaku yang indah.
1: Waspadalah, wahai manusia. Kami pasukan nyamuk akan menyerang kapan saja, di mana saja, ketika kamu lengah dan malas membersihkan lingkungan. Kami akan datang lagi. Ingat itu.
0: Yang namanya kena penyakit, emang gak enak banget ya. Apalagi kalau penyakitnya demam berdarah. Nah, makanya biar gak kena, apalagi sekarang udah musim hujan kan ya, kayaknya sih juga kalau kita ikutan menerapkan gerakan 3M+. Apa sih? Nah, 3M+ ini menguras bak mandi seminggu sekali, menutup genangan air yang terbuka, dan mengubur sampah-sampah atau barang-barang bekas yang gak kepake. Plus, kita juga mesti menghindari gigitan nyamuk supaya gak tertular demam berdarah. Dan jangan lupa menaburkan bubuk abate di bak mandi kita ya. Tujuannya satu, cuman biar si jentik-jentik nyamuk Aedes aegypti itu tuh, si biang demam berdarah itu gak terpelihara di rumah atau juga mungkin di lingkungan sekitar kita. Gimana? Ya, daripada melihara nyamuk, mending

Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.142.154.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan

0: KL Radio Langkisau FM.
1: Udah deh, lo duluan deh, gue capek nih, gak kuat lagi. Bener, lo duluan ya.
2: Yes, segitu aja udah capek. Gimana sih?
1: Loh, lo kok merokok?
2: Katanya mau olahraga, jogging. Gak sehat tau.
1: Udah deh, udah, sana duluan. Gue pengen ngerokok dulu. Udah, sana, jalan duluan.
2: Ray, lo harus tahu ya, rokok telah menjadi salah satu penyebab kematian terbesar di dunia. Sangat berbahaya kalau kita punya kebiasaan merokok. Ingat itu, saat batang rokok terbakar, asapnya mengeluarkan 4.000 jenis bahan kimia yang siap menghancurkan tubuh kita. Terus, merokok bisa membuat gigi hitam, gigi keropos, kulit keriput, dan badan kita bisa jadi bau. Semua ini menyebabkan kita tidak bisa tampil gaya dan segar. Karena itu, berhenti dari sekarang merokoknya.
1: Ya, ceramah. Capek deh. Udah deh, sono.
3: Saatnya bergaya hidup sehat dengan tidak merokok. Gaya hidup sehat bikin kamu lebih sehat dan lebih keren. Hindari bahaya merokok dengan sama sekali tidak merokok. Jangan dekat dengan orang yang sedang merokok. Dan jangan memulai merokok sekalipun sekedar coba-coba. Siapa bilang gak merokok gak keren? So, gaya hidup sehat dengan tidak merokok, ya gitu deh.
4: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari.
5: Hey Dad, lari yuk.
6: Ah, kamu sendiri aja dulu, Ben.
5: Ya, yeah, kapan mau sehatnya kalau nggak olahraga?
6: Wah, biar nggak ikutan lari, badan saya nggak pernah diam.
5: Masa?
6: Gerak terus. Nih, baru aja selesai ngurus kebun, terus cuci motor, terus angkat air. Itu artinya saya juga sudah menggerakkan tubuh untuk berolahraga.
5: Memang sih, tapi yang namanya aktivitas fisik, Dad, harus dilakukan 30 menit setiap hari loh.
6: Siapa sih yang tidak bisa melakukan aktivitas fisik? 30 menit kan tidak lama. Saya bisa, kamu bisa, dan setiap orang pasti bisa melakukannya.
5: Iya, dan banyak pilihan lagi dalam melakukan aktivitas fisik. Misalnya kalau di rumah, bisa menyapu, membersihkan jendela, mencuci, dan berkebun.
6: Kalau pergi ke tempat kerja, bila jaraknya dekat, lebih baik berjalan kaki atau turun dari kendaraan umum sebelum sampai di tempat kerja.
5: Betul itu. Selain itu, lakukan aktivitas fisik di waktu senggang, seperti jalan-jalan, berenang, bersepeda, atau bermain bola voli.
6: Betul itu. Yang penting kan badannya gerak, terus keringatnya keluar. Dengan begitu, tubuh jadi sehat dan bugar.
5: Iyalah, yang namanya aktivitas fisik itu manfaatnya banyak. Bisa menurunkan tekanan darah, menjaga berat badan, meningkatkan daya tahan tubuh, terus menguatkan tulang dan otot.
6: Makanya, jadikan aktivitas fisik menjadi gaya hidup sehat sehari-hari.
5: Ah, ngomong melulu nih, jadi kapan larinya?
6: Ayo!
4: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari agar tubuh sehat dan bugar. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
7: Oh boy.

91,2 Langkisar FM sahabat. Untuk kali ini di mana pun berada, kita akan hadir pada pagi tentunya di program Sok Pagi Pasisir. Yang mau bergabung silakan nih sahabat, dari tadi ada yang muskel-muskel juga. 0823 7441 4591.

Ya, di minggu hari ini sahabat, mungkin ada sesuatu hal yang perlu dilakukan juga. Karena hari minggu menjadi waktu yang ditunggu-tunggu juga banyak orang nih. Karena hari minggu juga hari di mana sebagian dari pekerja nih beristirahat ya, bersantai juga, dan kita bisa mengisi ulang energi sebelum kembali ke rutinitas sepekan ke depan. Nah, di sini sahabat, agar menyenangkan juga dan produktif, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan juga. Nih, bangun sedikit lebih pagi. Jadi meskipun ini adalah hari libur, bangun sedikit lebih pagi bisa memberikan sahabat lebih banyak waktu untuk menikmati hari. Sahabat bisa memulai hari dengan sarapan sehat dan menikmati secangkir kopi atau teh sambil menikmati udara pagi yang segar. Juga nih, sahabat, melakukan aktivitas fisik seperti jalan-jalan, bersepeda, ataupun yoga bisa sangat bermanfaat selain baik untuk kesehatan. Aktivitas fisik juga dapat meningkatkan suasana hati dan memberikan energi positif. Hari Minggu juga adalah waktu yang tepat ini untuk menghabiskan waktu bersama orang-orang terdekat. Sahabat bisa mengadakan makan siang bersama, piknik di taman, ataupun sekedar berkumpul dan mengobrol ya. Hubungan sosial yang baik dapat meningkatkan kesejahteraan emosional. Jika sahabat merasa bosan dengan rutinitas, coba nih luangkan waktu ya untuk mencoba hobi baru. Bisa memasak resep baru, menggambar, berkebun, ataupun di sini bahkan ya mencoba kerajinan tangan. Aktivitas kreatif juga dapat nih sahabat berikan banyak ya kepuasan dan kebahagiaan tersendiri. Salah satu cara untuk mengurangi stres adalah dengan merencanakan minggu depan. Bawa daftar tugas ataupun jadwal yang ingin sahabat capai. Dengan begitu sahabat bisa merasa lebih siap ya dan terorganisir saat kembali bekerja ataupun bersekolah.

Dan juga sahabat ya, hari ini hari Minggu, hari beristirahat dengan bisa menikmati ya. Ingat jangan terlalu banyak nih sahabat, dan terlalu kaku juga dengan jadwal dan daftar kegiatan. Jika sahabat merasa perlu istirahat lebih banyak, izinkan diri sahabat untuk melakukannya. Nah itu mungkin beberapa hal ya tentang bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang bermakna juga, yaitu di saat cuaca yang mendukung ini, cobalah sahabat untuk keluar dan menikmati alam. Pergi ke pantai, gunung, ataupun taman bisa memberikan kesegaran tersendiri. Alam seringkali memberikan ketenangan dan kedamaian yang tidak bisa ditemukan di tempat yang lainnya.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari.
1: Hey Dad, lari yuk.
2: Ah, kamu sendiri aja dulu, Ben.
1: Ya, yeah, kapan mau sehatnya kalau nggak olahraga?
2: Wah, biar nggak ikutan lari, badan saya nggak pernah diam.
1: Masa?
2: Gerak terus. Nih, baru aja selesai ngurus kebun.
1: Oh ya?
2: Terus cuci motor, terus angkat air. Itu artinya saya juga sudah menggerakkan tubuh untuk berolahraga.
1: Memang sih, tapi yang namanya aktivitas fisik, Dad, harus dilakukan 30 menit setiap hari loh.
2: Siapa sih yang tidak bisa melakukan aktivitas fisik? 30 menit kan tidak lama. Saya bisa, kamu bisa, dan setiap orang pasti bisa melakukannya.
1: Iya, dan banyak pilihan lagi dalam melakukan aktivitas fisik. Misalnya kalau di rumah, bisa menyapu, membersihkan jendela, mencuci, dan berkebun.
2: Kalau pergi ke tempat kerja, bila jaraknya dekat, lebih baik berjalan kaki atau turun dari kendaraan umum sebelum sampai di tempat kerja.
1: Betul itu. Selain itu, lakukan aktivitas fisik di waktu senggang, seperti jalan-jalan, berenang, bersepeda, atau bermain bola voli.
2: Betul itu. Yang penting kan badannya gerak, terus keringatnya keluar. Dengan begitu, tubuh jadi sehat dan bugar.
1: Iyalah, yang namanya aktivitas fisik itu manfaatnya banyak. Bisa menurunkan tekanan darah, menjaga berat badan, meningkatkan daya tahan tubuh, terus menguatkan tulang dan otot.
2: Makanya, jadikan aktivitas fisik menjadi gaya hidup sehat sehari-hari.
1: Ah, ngomong melulu nih, jadi kapan larinya?
2: Ayo!
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari agar tubuh sehat dan bugar. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

0: Udah deh, lo duluan deh, gue capek nih, gak kuat lagi. Bener, lo duluan ya.
1: Yes, segitu aja udah capek. Gimana sih? Loh.
0: Lo kok merokok?
1: Katanya mau olahraga, jogging. Gak sehat tau.
0: Udah deh, udah, sana duluan. Gue pengen ngerokok dulu. Udah, sana, jalan duluan.
1: Ray, lo harus tahu ya, rokok telah menjadi salah satu penyebab kematian terbesar di dunia. Sangat berbahaya kalau kita punya kebiasaan merokok. Ingat itu, saat batang rokok terbakar, asapnya mengeluarkan 4.000 jenis bahan kimia yang siap menghancurkan tubuh kita. Terus merokok bisa membuat gigi hitam, gigi keropos, kulit keriput, dan badan kita bisa jadi bau. Semua ini menyebabkan kita tidak bisa tampil gaya dan segar. Karena itu, berhenti dari sekarang merokoknya.
0: Ya, ceramah. Capek deh. Udah deh, sono.
1: Saatnya bergaya hidup sehat dengan tidak merokok. Gaya hidup sehat bikin kamu lebih sehat dan lebih keren. Hindari bahaya merokok dengan sama sekali tidak merokok. Jangan dekat dengan orang yang sedang merokok. Dan jangan memulai merokok sekalipun sekedar coba-coba. Siapa bilang gak merokok gak keren? So, gaya hidup sehat dengan tidak merokok? Ya gitu deh.

0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional. Sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.
3: Halo cantik, nama kamu siapa?
4: Eca.
3: Oh, lagi ngapain kamu?
4: Masak masakan.
3: Bapak ibu di mana?
5: Saya orang tuanya.
6: Kami orang tuanya.
7: Kami orang tuanya.
8: Kami orang tuanya.
9: Saya orang tuanya.
10: Kami orang tuanya.
11: Kami orang tuanya.
12: Saya orang tuanya.
13: Saya orang tuanya.
14: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Dari kawasan Jalan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkiso FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Sejumlah informasi sama sudah kita siapkan di program Varia Langkiso hari ini, edisi Minggu 16 Agustus 2026. Langsung saja informasi yang pertama kita hadirkan, di mana alat pemantau udara rusak DLH Sumatera Barat imbau warga waspada dampak kabut asap. Pemantauan kualitas udara di Sumatera Barat mengalami kendala. Alat indeks standar pencemar udara atau ISPU yang berada di depan kantor Gubernur Sumatera Barat mengalami kerusakan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Tasliatul Fuadi menyatakan kerusakan alat tersebut diketahui sejak Juni 2026. Salah satu kerusakan terjadi pada bagian atap yang mengalami kebocoran. DLH Sumatera Barat telah melaporkan kerusakan tersebut kepada Kementerian Lingkungan Hidup sejak Juni lalu. Laporan kembali disampaikan kepada pemerintah pusat pada Kamis 13 Agustus 2026 sore melalui direktur terkait di Kementerian Lingkungan Hidup. Tasliatul juga menyatakan berdasarkan informasi BMKG, puncak musim kemarau diperkirakan berlangsung pada Juli hingga September. Di sisi lain, DLH Sumatera Barat mencatat lebih dari 200 titik panas atau hotspot terdeteksi sepanjang 1 hingga 13 Agustus 2006. Data tersebut diperoleh melalui koordinasi dengan Dinas Ketahanan serta pemantauan satelit NOAA. Hotspot tersebut tersebar di sejumlah daerah diantaranya Damas Raya, Sijunjung, Pesisir Selatan, Pasaman, Pasaman Barat, dan 50 kota. Meski secara visual mulai terlihat kabut

Asap di sejumlah wilayah, Tesla itu juga memastikan kondisi kualitas udara yang masih terpantau belum menunjukkan kategori mengkhawatirkan. Berdasarkan oleh pemantauan yang berada pada, maksud kami yang berada di Padang Pariaman, parameter kualitas udara dalam 13 hari terakhir masih berada pada kategori baik hingga sedang. Ia juga menegaskan kondisi kualitas udara Sumatera Barat saat ini belum masuk kategori tidak sehat, sangat tidak sehat maupun berbahaya.

Informasi berikutnya sahabat kita hadirkan, di mana ratusan hotspot terdeteksi di Sumatera Barat. Dalham menyatakan warga perlu waspada. Dinas Lingkungan Hidup Sumatera Barat menghimbau masyarakat mewaspadai kabut asap menyusul terdeteksinya lebih dari 200 titik panas atau hotspot di sejumlah wilayah. Kepala Dinas Sumatera Barat Tasliatul Fuadi juga menyatakan ratusan hotspot tersebut terpantau berdasarkan koordinasi dengan Dinas Kehutanan serta pemantauan satelit NOAA periode 1 hingga 13 Agustus 2026. Kondisi ini perlu diwaspadai karena BMKG juga memperkirakan puncak musim kemarau berlangsung pada Juli hingga September. Berdasarkan alat pemantauan kualitas udara yang berada di Padang Pariaman, kondisi udara selama 13 hari terakhir masih berada pada kategori baik hingga sedang.

Informasi berikutnya, sahabat, kita hadirkan di mana getaran gempa magnitudo 6,4 Simalungun dirasakan hingga Sumatera Barat. Gempa bumi dengan magnitudo 6,4 terjadi di Simalungun, Sumatera Utara. Getaran gempa dirasakan di sejumlah titik termasuk kawasan Kota 15, yang dimana berdasarkan estimasi peta tingkat guncangan, gempa bumi dirasakan dengan skala intensitas getaran dirasakan hampir semua penduduk ya, dan tentunya orang banyak terbangun. Di Kota Tebing Tinggi, Kota Banjahe, Kota 50, ini dikatakan Direktur Gempa Bumi dan Tsunami Wijayanto. Berdasarkan pemodelan BMKG, getaran gempa dirasakan dalam skala di mana 4 MMI, yang artinya bila pada siang hari dirasakan oleh orang banyak dan rumah, getaran dirasakan di Raya Simalungun, Panomben, Pane, Simalungun, Panai, dan Simalungun, Kota Pemantang Siantar, dan Kota Penguruan. Gempa terjadi pada sore hari pukul 17.54 waktu Indonesia bagian Barat. Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo 6,4 pada kedalaman 168 km. Episenter gempa bumi terletak pada koordinat 2,97 derajat lintang utara dan 98,95 derajat bujur timur, atau tepatnya berlokasi di darat 11 km arah tenggara dari Simalungun. Hasil pemodelan menunjukkan gempa bumi tidak berpotensi tsunami. Hingga pukul 18.16 waktu Indonesia bagian Barat, BMKG belum mencatat adanya aktivitas gempa bumi susulan. BMKG juga menghimbau masyarakat tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Masyarakat juga diimbau menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi.

0: cuaca di luar cerah banget. Tapi nggak yakin ini bakal bertahan sepanjang hari. Ya tau lah musim hujan, tiba-tiba panas, tau-tau ntar hujan. Makanya jaga kesehatan aja, karena banyak penyakit nih.
1: Musim hujan sudah mulai datang. Saatnya kita berlakukan wajib militer kita, Paman Menteri.
2: Siap, Baginda. Hamba sudah siapkan semuanya, termasuk tempat latihan prajurit kita, supaya siap menyerang manusia musuh bebuyutan kita.
1: Segera laksanakan. Aku gak sabar lagi melihat manusia menderita. Aku dendam. Mereka selalu menyingkirkan istana kita selama ini.
2: Siap laksanakan.
3: Dari gejalanya, putra ibu kena demam berdarah. Tapi tenang, Bu. Masih belum terlambat karena ibu langsung membawanya kemari. Kalau tidak...
4: Kalau tidak... Kenapa, Dok?
3: Kalau terlambat, bisa jadi tidak tertolong. Dan...
5: Bu guru. Kok sarang nyamuknya nggak kita semprot aja sih pakai asap?
6: Ya, Bu. Kan lebih cepat hilang nyamuknya.
7: Begini, anak-anak. Pengasapan memang cara yang ampuh membasmi nyamuk dewasa, si pembawa virus dengue. Tapi, itu baru bisa dilakukan di daerah yang sudah teridentifikasi positif terjangkit gejala demam berdarah. Minimal ada 3 orang korban.
8: Apa yang mereka bicarakan?
9: Mereka akan membersihkan rumah ini!
8: Apa? Bahaya! Kalau begitu, kita harus segera lapor Panglima! Ayo cepat!
10: Nah, ini dia barang-barang bekasnya. Wah, pada ngumpul semua di sini. Pasti deh, nyamuk-nyamuk nakal itu senang tinggal di sini.
11: Doni, tolong karungnya.
12: Siap, Komandan.
13: Tidak! Mereka menghancurkan istanaku yang indah.
1: Waspadalah, wahai manusia. Kami pasukan nyamuk akan menyerang kapan saja, di mana saja, ketika kamu lengah dan malas membersihkan lingkungan. Kami akan datang lagi. Ingat itu.
0: Yang namanya kena penyakit, emang gak enak banget ya. Apalagi kalau penyakitnya demam berdarah. Nah, makanya biar gak kena, apalagi sekarang udah musim hujan kan ya. Kayaknya sih juga kalau kita ikutan menerapkan gerakan 3M+. Apa sih? Nah, 3M+ ini menguras bak mandi seminggu sekali, menutup genangan air yang terbuka, dan mengubur sampah-sampah atau barang-barang bekas yang gak kepake. Plus, kita juga mesti menghindari gigitan nyamuk supaya gak tertular demam berdarah. Dan jangan lupa menaburkan bubuk abate di bak mandi kita ya. Tujuannya satu, cuman biar si jentik-jentik nyamuk Aedes aegypti itu tuh, si biang demam berdarah itu gak terpelihara di rumah atau juga mungkin di lingkungan sekitar kita. Gimana? Ya, daripada melihara nyamuk, mending...

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.102.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.142.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
1: Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
2: Percaya.

91,2 Langkisau FM, sahabat, kita masih di program Varia Langkisau. Informasi berikutnya kita hadirkan di mana pimpinan Bank BRI Painan pantau kesiapan Nagari Sambungo hadapi seleksi desa Berlian. Perwakilan manajemen BRI Cabang Painan melakukan kunjungan ke Nagari Sambungo pada Kamis 6 Agustus 2026 untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah Nagari dalam mendorong pengembangan potensi dan pemberdayaan masyarakat di tingkat Nagari. Selain itu, kunjungan juga bertujuan untuk melihat kesiapan serta potensi yang dimiliki Nagari Sambungo dalam mengikuti proses seleksi desa BRI Lian. Pemimpin cabang Painan, Helmi Sauman, juga menyatakan bahwa kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya BRI untuk memberikan pendampingan dan memastikan persiapan Nagari Sambungo dapat dilakukan secara optimal. Kolaborasi antara BRI dan pemerintah Nagari menjadi bagian penting dalam mendukung kesiapan mengikuti program Desa Berlian. Sinergi tersebut diharapkan dapat mendorong potensi lokal dan berbagai inisiatif masyarakat agar dapat berkembang secara berkelanjutan. Kunjungan manajemen BRI Cabang Painan ini diharapkan semakin memperkuat sinergi dengan Nagari Sambungo, sekaligus menjadi langkah persiapan dalam mengikuti seleksi Desa Berlian. Informasi berikutnya, sahabat, harga pinang kering tembus Rp18.000 di pesisir selatan, petani mulai bergairah. Harga pinang kering di Kabupaten Pesisir Selatan terus mengalami kenaikan. Dalam sepekan terakhir, harga komoditas ini mencapai Rp18.000 per kilogram di tingkat petani. Kenaikan harga ini disambut gembira oleh petani pinang, salah satunya Jelly, 35 tahun petani di Kecamatan Lengayang. Sebelumnya harga pinang sempat berada di kisaran Rp12.000 per kilogram. Kenaikan harga tersebut menjadi kabar baik bagi petani yang selama ini mengandalkan pinang sebagai salah satu sumber penghasilan. Hal senada disampaikan Oyon, ia juga menilai di mana harga Rp18.000 per kilogram dapat kembali meningkat minat petani untuk mempertahankan komoditas pinang. Sementara itu, Iwit, 41 tahun, juga salah seorang toke pinang di wilayah tersebut, membenarkan kenaikan harga ini. Namun harga pembelian di tingkat toke mengikuti harga dari gudang yang menjadi tujuan pengiriman pinang.

Beralih ke informasi berikutnya, sahabat tercepat di Sumatera Barat salurkan dana desa 2026, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar raih penghargaan Kementerian Keuangan. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar berhasil meraih penghargaan sebagai pemerintah daerah tercepat di Provinsi Sumatera Barat dalam penyelesaian penyaluran dana desa 2026. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dijen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Lydia Kurniawati Kristiana. Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadli menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam mendorong percepatan penyaluran dana tersebut. Usai menerima penghargaan dalam rangkaian fokus grup discussion optimalisasi PAD dan transfer ke daerah bersama Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara Bukit Tinggi, Ahmad Fadli turut menyuarakan aspirasi terkait penguatan anggaran daerah. Ia berharap skema penyaluran TKD dari pemerintah pusat tetap optimal, terlebih untuk mendukung pemulihan sarana dan prasarana umum di Tanah Datar pasca bencana.

0: Kuper lah Kuper. Jadi tak itulah padusi lo nama lala taruh je.
1: Nama je mana tak nak paham dah nak.
0: Yo. Nak jangan jangan sudah pelajar tu.
2: Hari ini sambuh di pelajar-pelajar jadi nyo saya sadon.
0: Ya.
1: Mana?
0: Ya malala saya.
2: Mana malala?
1: Malala itu
0: mejeng-mejeng.
1: Kemajuan wanita zaman kini.
0: Ah jual tempat.
1: Tak tahu nama negara nan maju.
0: Telat gaul. Aku ada cerita tentang padusi lo. Inyo putri raja. Jadi dulu zaman dulu kala ada seorang raja. Inyo punya anak dua. Padusi, anaknya ku kambang. Jadi kan sama ulang tahun tu.
1: Mau diawak kambang.
0: Nah, jadi cik minta hadiah foto, cik minta cerita. Nah, ceritanya madeko. Ada seorang raja. Inyo punya anak dua kambang padusi. Jadi sama ulang tahun minta foto, minta cerita. Ceritanya madeko. Ada seorang raja. Inyo punya anak dua. Anaknya kambar di sama ulang tahun. Cik minta foto, cik minta cari.
1: Itu kan itu aja dari tadi.
0: Aku cerita nak sebenar. Zaman dahulu kala juga. Cerita Pak Tani
1: je. Ibu kumpul di tadi dulu
0: ya. Nak, cerita Pak Tani suku kabau. Jadi kabau je Pak Tani itu kan sama ke sawah. Semua maluku sawah, membajak sawah. Ayo, lapanek, lalatia semacam. Jando balai siang serahatnya. Berhenti bataduah di sebuah pohon yang rindang. Batanya lah Pak Tani tadi ke kabau. Panek ang kabau. Iyo Pak Tani. Dia sama awak cik ni kan. Lita ang kabau cik Pak Tani. Iyo Pak Tani. Sama awak cik ni. Lapa ang kabau cik Pak Tani. Iyo Pak Tani. Dia sama awak cik ni. Atau nak lama sudah tu terang. Azan di masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu kan. Ang kabau lah bertanya ke Pak Tani tadi lah. Ah, Pak Tani tidak sembahyang Pak Tani. Indak bau. Ah, samu awak.
1: Kamu Pak Tani tidak kamu.
0: Jadi kalau awak tidak sembahyang samu jo kabau. Tidak sembahyang samu jo
1: kabau.
0: Ya, terima kasih dulu para penonton yang budiman. Sampai berjumpa di album baku Catak Tigo. Medi Gampo, Jai Caniago, Paulina Valentino dan Santi Martin mohon pamit. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.

cilik, dengarkan terus 91,2 Kisah FM ya. Media, informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

0: Nabi, kisah teladan Nabi.
1: Assalamualaikum. Yuk, dukung kami dengan menekan tombol subscribe. Yuk, habiskan makananmu.
2: Kabi, aku tidak mau udangnya.
3: Ah, jadi penuh kan?
2: Ah, aku gak mau ayamnya.
3: Aku juga sama. Padahal kan tadi kamu sendiri yang minta dibeliin ayam goreng dan udang.
2: Aku maunya makan donat.
3: Tuh kan. Tadi bilangnya gak mau donat. Sekarang kok pengen?
2: Kabi curang. Ini semua buat Kabi.
3: Apa yang kau lakukan?
2: Kamu harus habisin semuanya.
3: Tidak.
2: Mau.
3: Tidak.
2: Harus mau.
4: Bertengkar lagi. Kenapa kalian saling melempar makanan seperti itu?
3: Bika memberikan semua lauknya pada Kabi. Dia gak mau makan sendiri.
2: Itu karena Bika tidak suka.
3: Kalau tidak suka, tadi jangan dibeli.
4: Bika tidak mau makan udangnya. Kabi juga sama kan? Itu dari tadi Bu lihat, kamu malah makan donat, tidak makan nasi.
3: Kabi pengennya makan donat aja, Bu.
4: Ada satu hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah masuk ke rumah dan melihat sepotong roti tercecer. Lalu beliau mengambilnya, menyekanya, kemudian memakannya. Setelah itu, Rasulullah bersabda, "Wahai Aisyah, muliakanlah sesuatu yang mulia. Tidaklah remukan roti itu pergi dari suatu kaum, kecuali ia akan kembali kepada mereka." Apakah kalian tahu artinya?
3: Tidak.
4: Hadis itu mengajarkan pada kita untuk memuliakan segala bentuk nikmat Allah, termasuk makanan. Kalau makan, jangan disisakan. Banyak orang lain yang kelaparan loh, sedangkan kita membuang-buang makanan seperti ini.
2: Maaf Bu, Bika udah kenyang.
3: Kabi juga.
4: Kita simpan saja dulu makanannya. Ibu

0: padang pasir. Kan tidak mungkin aku berada di sini. Aku pasti bermimpi. Sakit.
1: Ibu, ibu, di mana? Bika, ah, jangan menakutiku. Kalian di mana?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillah, engkau muslim seperti saya.
0: Apakah kamu bisa membantuku? Sepertinya aku bermimpi. Tapi mimpi ini rasanya nyata sekali. Pipiku sakit.
2: Saya rasa Anda sedang kebingungan. Tersesat di padang pasir memang membuat orang menjadi linglung. Mari ikut saya.
0: Terima kasih. Apakah tidak apa kalau aku ikut begitu saja? Dia sangat aneh. Bicaranya sangat sopan, seperti orang zaman dulu.

0: Sepertinya kamu kelelahan. Ayo, kita istirahat di sana. Minumlah.
1: Terima kasih. Astagfirullah, padahal tadi aku kenyang sekali. Tapi sekarang kok lapar lagi?
0: Ah, Anda lapar? Saya punya buah kurma.
1: Terima kasih.
2: Terlalu sedikit. Perutku masih lapar.
1: Apa di sini tidak ada restoran? Warung makan. Penjual makanan.
0: Ah, kedai makanan. Ada, tapi mereka tidak akan mau menjual makanan pada kaum muslim.
1: Eh, apa maksudnya?
0: Raja kami tidak mau mengakui Nabi Muhammad dan agama Islam. Perang terus-menerus terjadi. Untuk mengekang kami, raja memberikan perintah untuk memutus semua hubungan dengan kaum muslim.
1: Tunggu, raja? Perang?
3: Sembunyi!
4: Siapa mereka? Pakaiannya aneh sekali.
0: Mereka adalah pasukan patroli. Mereka akan menangkap kaum muslim yang berkeliaran dan memasukkannya ke dalam penjara.
1: Apa? Ya Allah, sebenarnya kami ada di mana, ya Allah?
0: Ayo, kita tidak bisa berlama-lama di sini. Ini rumah saya. Istirahatlah satu malam. Besok saya akan membantu Anda pulang ke rumah. Assalamualaikum. Saya pulang, Bu.
1: Waalaikumsalam.
5: Kakak. Kakak.
0: Ah, adik-adikku.
1: Kamu berhasil mendapatkan gandum, Nak.
0: Alhamdulillah. Meski tidak banyak, saya berhasil membelinya, Bu. Oh iya, ini tamu kita.
1: Nama saya Kabi, Bu.
6: Istirahatlah kalian, Ibu akan memasak dulu.
5: Kakak, apakah kita akan makan banyak malam ini?
0: Insya Allah. Apakah kamu sudah berdoa kepada Allah?
5: Sudah. Tapi, benar kan kita akan makan banyak?
7: Perutku sangat sakit, Kak.
0: Kita kedatangan tamu. Berbicaralah yang baik-baik. Kalian mengerti?
5: Mm-mm.
7: Iya.
0: Seperti yang Anda lihat.

0: Kami tidak memiliki makanan yang cukup, tapi kami akan menjamu Anda dengan baik.
1: Adik-adik kelihatannya sangat lapar.
0: Benar, sudah satu minggu ini mereka tidak makan dengan benar. Satu hari hanya bisa makan satu kali saja.
1: Apa? Cuma makan satu kali sehari? Ini tidak mungkin. Padahal aku kalau makan 3 kali sehari.
0: Pejamkan dulu matamu. Tunggu ibu selesai masak. Dengan begitu, perutmu yang lapar tidak akan begitu terasa.
2: Iya, Kak.
3: Silahkan dimakan, Nak. Ibu hanya punya ini. Bismillah, semoga menjadi berkah.
1: Terima kasih, Bu.
4: Punyaku, Ibu.
5: Punyaku.
3: Sabar, Nak. Ini untuk kalian.
4: Katanya kita akan makan banyak.
5: Ibu, aku mau lagi.
3: Dimakan dulu apa yang ada ya. Insya Allah, besok kakak kalian akan beli gandum lagi.
1: Untuk ibu dan juga untuk kakak, mana? Apakah makanannya sudah habis?
3: Kami sudah terbiasa menahan lapar, tidak apa.

0: Abi tidak akan menyia-nyiakan makanan lagi. Ibu, maaf.
1: Ada apa, Kabi? Kamu mimpi buruk.
0: Ibu, maafkan Kabi.
1: Ada apa, Nak?
0: Cari makan susah. Mereka tidak boleh beli makanan. Anak-anak kecil itu, mereka kelaparan. Tidak seperti Kabi yang bisa jajan banyak makanan.
1: Sepertinya Kabi bermimpi setelah membaca buku ini ya.
0: Ini makanan Kabi tadi siang. Akan Kabi habiskan. Kamu juga, Bika, habiskan makananmu. Karena kita tidak boleh menyisakan makanan. Wah, aku teringat adik-adik kecil itu lagi.
2: Ada apa, Ibu?
1: Bika, sangat penting bagi kita untuk mengukur seberapa jauh kita dapat menghabiskan makanan. Karena kalau tidak dihabiskan, maka makanan akan menjadi mubazir. Sesungguhnya Allah membenci kalian karena tiga hal: berita palsu atau gosip, menyia-nyiakan harta, dan banyak meminta.
3: Membaca adalah jendela ilmu. Kabi memiliki ratusan kisah seru. Ada seri fiksi muslim, ada juga seri Abu Nawas, dan kisah inspirasi lainnya. Kita baca kisah Abu Nawas yuk! Kabi menggunakan bahasa yang pendek dan mudah dimengerti untuk anak-anak. Kabi juga dilengkapi dengan ilustrasi yang menarik, sehingga anak tertarik untuk terus membaca. Tandai cerita favorit di sini atau tandai sebagai bookmark untuk kisah-kisah yang penting. Kabi juga punya banyak sekali kisah inspirasi lainnya. Pilih judulnya, baca ceritanya, dan pahami maknanya. Lihat pada gambar untuk membantu menyempurnakan imajinasi.
4: Download aplikasinya di Google Play Store atau App Store.

91,2 lagi saya FM masih di programnya Wisata Pesisir Selatan sampai edisi Minggu di tanggal 16 Agustus 2026. Terima kasih untuk sahabat yang masih setia, masih stay tune juga di 91,2 lagi saya FM kali ini. Kita ke mana ini ya untuk hari ini sahabat, jalan-jalan? Banyak ya tempat-tempat yang bisa kita kunjungi, apalagi untuk Kabupaten Pesisir Selatan, di mana keindahan alam pesisir selatan yang juga memiliki daya tarik utama dari pantai hingga perbukitan. Jadi setiap sudutnya itu menyimpan panorama yang berbeda. Seperti sahabat, kawasan wisata Made yang dijuluki Raja Empatnya Sumatera Barat, yang menawarkan panorama teluk indah dengan air jernih, daratan pulau, serta spot snorkeling dan diving yang kaya biota laut. Dari ketinggian pemandangan Made tampak seperti lukisan alam ya, pada Cilocok Painan juga menjadi ikon wisata daerah yang menjanjikan gitu ya, panorama laut biru, pasir putih dan akses menuju Pulau Cingkua. Spot ini pun sahabat ramai dikunjungi wisatawan karena keindahannya. Ada juga beberapa pulau terkenal seperti Pulau Cingkua, Pulau Cubada dan Pulau Setan. Pulau Seronjong Kembar dan Pulau Pagang yang menawarkan pengalaman wisata tropis tenang dan alami. Kejernihan air lautnya menjadi daya tarik bagi pecinta snorkeling dan fotografi, serta adanya air terjun dan perbukitan seperti Air Terjun Bayang Sani, bukit-bukit hijau dan jalur trekking alami menawarkan suasana petualangan yang berbeda dari kawasan pesisir yang ada di sana. Saat ini sahabat, Pesisir Selatan terus berbena sebagai kawasan wisata unggulan. Pemerintah daerah bersama masyarakat pun berupaya ya mengembangkan destinasi wisata berkelanjutan, memperkuat ekonomi lokal serta menjaga alam dan budaya tetap lestari. Sinergi antara modernisasi dan pelestarian budaya menjadi kunci pembangunan daerah. Pesisir Selatan sendiri adalah surga kecil di pesisir barat Sumatera. Sejarahnya yang panjang, budaya yang kaya, serta keindahan alam yang menakjubkan menjadikan destinasi yang layak dikunjungi, dipelajari, dan dibanggakan bagi siapapun itu ya yang ingin merasakan keindahan Indonesia dari sisi pesisirnya. Pesisir Selatanlah yang menawarkan pengalaman yang tak terlupakan.

0: Cuaca di luar cerah banget. Tapi nggak yakin ini bakal bertahan sepanjang hari. Ya tau lah musim hujan, tiba-tiba panas, tau-tau ntar hujan. Makanya jaga kesehatan aja, karena banyak penyakit nih.
1: Musim hujan sudah mulai datang. Saatnya kita berlakukan wajib militer kita, Paman Menteri.
2: Siap, Baginda. Hamba sudah siapkan semuanya, termasuk tempat latihan prajurit kita, supaya siap menyerang manusia musuh bebuyutan kita.
1: Segera laksanakan. Aku gak sabar lagi melihat manusia menderita. Aku dendam. Mereka selalu menyingkirkan istana kita selama ini.
2: Siap laksanakan.
3: Dari gejalanya, putra ibu kena demam berdarah. Tapi tenang, Bu. Masih belum terlambat karena ibu langsung membawanya kemari. Kalau tidak...
4: Kenapa, Dok?
3: Kalau terlambat, bisa jadi tidak tertolong. Dan...
5: Bu guru. Kok sarang nyamuknya nggak kita semprot aja sih pakai asap?
6: Ya, Bu. Kan lebih cepat hilang nyamuknya.
7: Begini, anak-anak. Pengasapan memang cara yang ampuh membasmi nyamuk dewasa, si pembawa virus dengue. Tapi, itu baru bisa dilakukan di daerah yang sudah teridentifikasi positif terjangkit gejala demam berdarah. Minimal ada 3 orang korban.
8: Apa yang mereka bicarakan?
9: Mereka akan membersihkan rumah ini!
8: Apa? Bahaya! Kalau begitu, kita harus segera lapor Panglima. Ayo cepat!
10: Nah, ini dia barang-barang bekasnya. Wah, pada ngumpul semua di sini. Pasti deh, nyamuk-nyamuk nakal itu senang tinggal di sini.
11: Doni, tolong karungnya.
12: Siap, Komandan.
13: Tidak! Mereka menghancurkan istanaku yang indah.
1: Waspadalah, wahai manusia. Kami pasukan nyamuk akan menyerang kapan saja, di mana saja, ketika kamu lengah dan malas membersihkan lingkungan. Kami akan datang lagi. Ingat itu. Ingat itu.
0: Yang namanya kena penyakit, emang gak enak banget ya. Apalagi kalau penyakitnya demam berdarah. Nah, makanya biar gak kena, apalagi sekarang udah musim hujan kan ya, kayaknya asing juga kalau kita ikutan menerapkan gerakan 3M+. Apa sih? Nah, 3M+ ini menguras bak mandi seminggu sekali, menutup genangan air yang terbuka, dan mengubur sampah-sampah atau barang-barang bekas yang gak kepake. Plus, kita juga mesti menghindari gigitan nyamuk supaya gak tertular demam berdarah. Dan jangan lupa menaburkan bubuk abate di bak mandi kita ya. Tujuannya satu, cuman biar si jentik-jentik nyamuk Aedes aegypti itu tuh, si biang demam berdarah itu gak terpelihara di rumah atau juga mungkin di lingkungan sekitar kita. Gimana? Ya, daripada melihara nyamuk, mending...

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.142.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui QRIS atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut. Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Pintar pajak. Pertanyaan pertama, jelaskan alur-aliran dana pajak.
2: Uang pajak masuk ke kas negara, dialirkan ke APBN, dialokasikan ke kementerian, lembaga negara, dan pemerintah daerah.
1: Betul. Siapa pengguna dana pajak?
3: Kementerian, lembaga negara, dan pemerintah daerah.
1: Betul. Siapa yang bertanggung jawab atas penggunaan dana pajak?
4: Kementerian, lembaga negara, dan pemerintah daerah.
1: Betul. Apa manfaat pajak?
5: Bangun negara
6: dan sejahterakan rakyat.
1: Tujuannya adalah bayar pajak.
7: Disampaikan oleh Ditjen Pajak.
8: Percaya.

11,2 lagi saya FM di menit 45 dari pukul 10 pagi hari ini. Itu berarti sampai di sini dulu sahabat kebersamaan kita ya di programnya Wisata Pesisir Selatan. Ingat nih sahabat, wisata yang ada di Pesisir Selatan merupakan wisata-wisata yang luar biasa yang bisa sahabat kunjungi juga di waktu weekend ini bersama keluarga. Dan di pukul 11 kali ini seperti biasa nanti kita akan bergabung bersama RRI Pro 1 Padang untuk mendengarkan dinamika olahraga. Nanti jam 1 siang akan bersama Ryu Kibo ya, kepada sahabat semua di Ekspresi Pendengar. Vivi yang bertugas pamit undur suara dari ruang dengar sahabat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Selamat bertugas dan happy next weekend. Bye-bye.

0: Mama, mauwo ko pagi-pagi. Alam si Tomkin. Mauwo! Oh, mauwo! Sibuk mana mauwo, ma? Subuh hari baru mauwo. Ayo, alah le.
1: Ah, kebetulan lewat, Mak Itama. Tolong sementara mauwo si ko, Itama. Kumpuan sarok-sarok ko, biar rahsia rumah mauwo ko setiap nampak dia orang, ha? Kemarilah dulu tolongan, ha?
0: Bak aku tak gagal mana mauwo kini tu. Subuh hari baru mauwo. Uang sarok ko sore, Encak.
1: Bak anak kata gageh-gageh, Mak Itam. Pembuangan sampah ko kini ada le jadwalnya. Diagih dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.
0: Bak jadwal bagai ya?
1: Iyo, ada le jadwalnya. Dari jam 5 subuh sampai jam 7 pagi. Siangnya dari jam 2 balik sampai jam 2 siang lo. Lebih dari itu manumpuk sarok-sarok ko beko le, Mak Itam. Le tahu, Mak Itam.
0: Betul. You up to date mana informasi dari Mak Uwo ko ya?
1: Makonyo, Mak Itam. Rajin-rajin mendengar radio Langkisau FM. Ah, media informasi, edukasi, jo publikasi tapi cayo tu ma. Punyonyo Pasisir Selatan.
0: Ha, yolah ko betul. Ha, sekolah.

Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan 91,2 Radio Langkisau FM.

The Blues Chelsea menutup laga pramusim dengan kemenangan atas Real Sociedad di Stamford Bridge. Petenis Argentina Thiago Agustin Tirante singkirkan petenis unggulan ketiga Novak Djokovic pada babak 64 besar Cincinnati Open 2026. Persib Bandung raih kemenangan atas Sabah FC pada laga persahabatan internasional bertajuk Dewata Challenge Series 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Chelsea menang 3-1 atas Real Sociedad dalam laga uji coba pramusim di Stamford Bridge malam tadi waktu Indonesia. Pelatih Xabi Alonso menanggapi kemenangan ini sebagai persiapan positif untuk memulai musim baru. Selengkapnya Nurdiansyah Krisna melaporkan.
1: James, brilliant. There's the Reece James infield cross. He might not bomb down the flank.
2: Chelsea menang 3-1 atas Real Sociedad dalam laga uji coba pramusim di Stamford Bridge malam tadi. Tim asal London Barat itu membuka gol lewat Morgan Rogers di menit ke-11. Tetapi tim tamu berhasil mengembalikan kedudukan berkat gol Yon Aramburu menjelang turun minum. Kendati begitu, babak kedua sepenuhnya menjadi milik Chelsea. João Pedro mempersembahkan sundulan yang tepat sasaran untuk mengembalikan keunggulan tuan rumah beberapa menit setelah babak kedua dimulai. Dan pemain asal Brasil itu mengukuhkan satu gol lagi dengan memanfaatkan peluang 1-1, seolah-olah itu hal yang sangat mudah saat pertandingan persahabatan yang seru ini memasuki babak penutupnya. Selesai pertandingan, manajer klub Chelsea, Xabi Alonso, menilai pertandingan tersebut memberikan persiapan positif menjelang laga kompetitif berikutnya. Ia menyebut, meski perkembangan tim dinilai baik, masih terdapat sejumlah aspek permainan yang perlu diperbaiki. Itu pertandingan persiapan terakhir yang sangat bagus, dan lawannya pun adalah tim dari kampung halaman saya. Jadi senang rasanya bisa kembali bertemu dengan mereka. Terlepas dari itu, bagi kami sendiri ada hal-hal positif yang terlihat serta aspek-aspek lain yang masih bisa ditingkatkan. Hal seperti ini wajar terjadi pada tahap sekarang bagi para pemain, dan kini kami memiliki lebih banyak waktu untuk bersiap serta mematangkan diri menjelang tanggal 24 nanti. Melanjutkan pernyataan sang pelatih, kapten tim Chelsea, Reece James, mengatakan bahwa memulai Liga Inggris dengan Derby London akan sangat berat. Namun para pemain Chelsea sudah tidak sabar untuk memulai musim baru. Laga Derby London yang sangat berat untuk mengawali kiprah kami di Liga Primer. Namun kami sangat antusias dan persiapan untuk laga itu akan segera dimulai. The Blues Chelsea akan mengawali musim 2026-2027 dengan perjalanan singkat ke Craven Cottage, London, untuk menghadapi Fulham pada hari Senin 24 Agustus mendatang waktu setempat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta olahraga, Inter Milan meraih kemenangan tipis 1-0 atas Real Betis dalam laga uji coba pramusim 2026-2027 di Stadion San Nicola Bari dini hari tadi. Bek anyar John Stones menjadi penentu kemenangan berkat golnya yang dicetak jelang akhir babak kedua. Kedua tim tampil terbuka sejak awal pertandingan. Inter mendapat peluang pertama pada menit ke-7 melalui Enchi Yohan Boni. Tekanan Inter akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-82. Gol bermula dari situasi tendangan bebas di sisi kiri pertahanan Betis. Federico Di Marco mengirim bola ke tiang jauh. Lalu Benjamin Pavard kemudian menyambutnya dengan sundulan dan mengarahkan bola kepada Stones. Stones yang berdiri dalam kotak penalti langsung melepaskan tembakan voli. Bola meluncur ke pojok kanan gawang Betis dan membawa Inter unggul 1-0. Hingga peluit panjang berbunyi, Inter tetap mempertahankan keunggulan 1-0. Kemenangan menjadi hasil positif bagi Nerazzurri dalam persiapan menyambut musim kompetisi 2026-2027.

0: Pendengar RRI, manajer Manchester United Michael Carrick menilai timnya layak kalah melawan AC Milan. The Red Devils tampil buruk sepanjang laga. Manchester United kalah 2-4 dari AC Milan pada laga uji coba pramusim berlangsung di Wrocław Stadium Polandia malam tadi. Setan Merah mampu unggul cepat ketika laga baru berjalan 2 menit dari Harry Maguire. Milan dapat menyamakan kedudukan dari gol Samuel Chukwueze di menit ke-37. MU kembali unggul selepas jeda lewat torehan Patrick Dorgu. Namun setelahnya Milan bangkit dengan bikin 3 gol. 3 gol Milan tersebut ditorehkan Alpaggio Cisse, Gonzalo Ramos dan Ruben Loftus-Cheek.
1: Tentu saja kami kecewa dengan hasil hari ini karena kami tidak bermain dengan baik. Ada alasan untuk itu dan dalam beberapa hal kami perlu belajar serta berkembang darinya. Beberapa pemain baru mendapatkan menit bermain pertama mereka dan ada berbagai alasan lainnya. Tapi bagaimanapun tidak ada alasan. Kami memang tidak bermain sangat baik hari ini.
0: Kekalahan dari Milan jadi pelajaran berharga untuk MU. Carrick akan berusaha memperbaiki kesalahan dibuat timnya agar MU menyongsong musim ini dengan lebih baik.

0: Pecinta NBA, Charlotte Hornets memutuskan untuk menukar Dreamen dengan guard Cleveland Cavaliers, Dennis Schroeder. Dalam transaksi antar kedua klub tersebut guna memperkuat komposisi tim menghadapi NBA 2026-2027. Laman NBA menyatakan Schroeder mengawali karir di Atlanta Hawks dengan urutan ke-17 pada NBA Draft 2013. Sebelum ke Hornets, guard asal Jerman berumur 32 tahun telah membukukan rata-rata 10,8 poin, 2,7 rebound dan 4,9 assist dalam 70 pertandingan bersama Sacramento Kings dan Cavaliers pada musim 2025-2026. Sementara Cavaliers mendapatkan Ben yang pernah dipilih Oklahoma City Thunder pada urutan ke-18 NBA Draft 2021. Sebelum bergabung dengan Charlotte Hornets, pertukaran menjadi salah satu pergerakan roster Hornets dan Cavaliers menjelang NBA 2026-2027 yang dijadwalkan dimulai pada akhir Oktober.
1: Mr. Simon has two challenges for me.
0: Petenis Argentina Thiago Agustin Tirante secara mengejutkan menyingkirkan unggulan ketiga Novak Djokovic pada babak 64 besar Cincinnati Open 2026 di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan informasinya.
2: Thiago Agustin Tirante menciptakan kejutan besar dengan menyingkirkan Novak Djokovic di putaran kedua Cincinnati Open 2026. Petenis Argentina itu menang 2-6, 6-4, 6-4 dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 44 menit di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Tirante sempat tertinggal setelah Djokovic memenangi 4 game beruntun pada set pertama. Namun, ia mampu meningkatkan tekanan dan memanfaatkan kondisi Djokovic yang mulai terganggu cuaca panas serta lembab. Petenis berusia 25 tahun itu kemudian merebut servis Djokovic pada game ke-9 set penentuan untuk memastikan kemenangan terbesar dalam karirnya. Usai pertandingan, Tirante mengaku senang dapat meraih kemenangan atas petenis legenda seperti Djokovic.
3: This is my best win of my career.
4: Saya pikir ini kemenangan terbaik dalam karir saya. Saya merasa tampil sangat baik di lapangan. Saya mampu mengendalikan kegugupan saat bermain melawan legenda seperti Novak Djokovic. Sekarang saya merasa lega karena tekanannya sangat besar, terutama ketika banyak peluang break tidak berhasil saya manfaatkan. Menurut saya kuncinya adalah terus percaya kepada diri sendiri.
3: That was I think the key, no? Keep believing in me.
2: Sementara itu, pada nomor tunggal putri, Linda Noskova mengamankan tiket ke putaran ketiga setelah mengalahkan Katie Bolter 2 set langsung dini hari tadi. Bermain di grandstand, juara Wimbledon itu menang 6-3, 6-3 setelah sempat tertinggal 1 break pada awal pertandingan. Noskova langsung bangkit dengan merebut 4 game beruntun dan menjaga keunggulan hingga laga berakhir. Petenis Republik Ceko tersebut mencatat 10 ace dan tidak menghadapi break point pada set kedua. Meski terlihat mudah, Noskova mengaku masih mengalami kesulitan dalam menemukan kembali ritme permainannya. Saya menggunakan apapun yang saya punya hari ini. Tidak mudah kembali bertanding setelah beberapa pekan sukses yang saya jalani beberapa waktu lalu. Saya masih berusaha menemukan permainan terbaik saya di lapangan. Sejujurnya, saya tahu saya belum bermain sebaik yang saya inginkan, tetapi saya mulai menemukannya. Kemenangan atas Novak Djokovic membawa Thiago Agustin Tirante menghadapi Martin Landaluce di babak 32 besar. Landaluce sebelumnya melaju setelah menyingkirkan Matteo Arnaldi 6-4, 4-6, 6-4. Sementara itu, Linda Noskova masih akan menunggu lawan berikutnya yang akan dihadapi di putaran ketiga Cincinnati Open. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar RRI, Timnas Thailand berpesta saat bertandang ke markas Singapura pada leg pertama semifinal Piala AFF 2026. Tim Gajah Perang menang 3-1 dalam laga yang berlangsung di Stadion Jalan Besar malam tadi. Thailand membuka keunggulan pada menit ke-13, Tirasat Poppymai yang mencatatkan nama di papan skor. Thailand menggandakan keunggulan memasuki menit ke-26, Poppymai mencetak gol keduanya ke gawang Singapura. Thailand tidak mengendurkan serangan memasuki babak kedua. Tim Gajah Perang menambah gol pada menit ke-50. Seksan Ratri membobol gawang Singapura usai menyambut umpan tarik Patrick Gustaven dari sisi kiri. Thailand menjauh 3-0. Timnas Singapura memperkecil ketertinggalan di menit ke-84. Ilhan Fandi melepaskan bola tembakan dari luar kotak penalti yang meluncur masuk ke gawang Thailand. Singapura gagal menambah gol di sisa waktu yang ada. Laga tuntas untuk kemenangan Thailand 3-1. Hasil ini membuat Thailand tinggal menjajakan satu kaki lagi menuju final Piala AFF 2026. Leg kedua babak semifinal dijadwalkan Selasa 18 Agustus mendatang di Stadion Raja Mangala, Bangkok.

0: Pecinta olahraga, Persib Bandung meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Sabah FC pada laga persahabatan internasional bertajuk Dewata Challenge Series 2026 kemarin malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Meski menang telak, Kapten Persib Mark Klok menegaskan hasil akhir bukan menjadi fokus utama tim. Sementara pelatih Igor Tolik menilai kemenangan ini menjadi modal positif dalam proses mematangkan skuad. Laporan disampaikan Senpi Hilhamsyah.
1: Persib Bandung mengawali rangkaian persiapan menuju kompetisi dengan hasil positif menghadapi Sabah FC dalam laga persahabatan internasional Dewata Challenge Series 2026 kemarin malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Persib menang dengan skor meyakinkan 3-0. 3 gol kemenangan Pangeran Biru masing-masing dicetak Mariano Peralta pada menit ke-28, Luka Menalo menit ke-76, dan Beckham Putra Nugraha pada menit ke-89. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengatakan kemenangan tersebut menjadi hasil yang menggembirakan. Terlebih dua pemain anyar Mariano Peralta dan Luka Menalo berhasil mencetak gol perdana mereka bersama Persib. Beckham Putra yang baru kembali dari agenda timnas Indonesia juga langsung memberikan kontribusi.
2: Saya senang ketika barisan pemain depan mencetak gol semuanya menjadi indah ketika banyak gol pertama tercipta. Beckham juga baru kembali dan langsung mencetak gol luar biasa hari ini.
1: Meski puas dengan kemenangan, Tolik menyadari masih terdapat sejumlah kekurangan yang harus diperbaiki. Salah satunya berkaitan dengan kondisi fisik pemain yang belum sepenuhnya segar setelah menjalani latihan dengan intensitas tinggi selama pemusatan latihan di Bali. Sementara itu, Kapten Persib Mark Klok menilai pertandingan melawan Sabah FC lebih penting sebagai bagian dari proses membangun tim. Menurutnya, para pemain mendapat kesempatan untuk menguji hasil latihan dalam situasi pertandingan sebenarnya.
2: Ini bukan tentang kemenangan, ini tentang saling mengenal satu sama lain dengan lebih baik. Ini tentang belajar, ini tentang melakukan hal-hal yang kami lakukan saat latihan untuk diterapkan dalam pertandingan.
1: Menurut pemain bernomor punggung 23 tersebut, kemenangan tetap memberikan dampak positif bagi kepercayaan diri tim. Namun fokus utama Persib saat ini adalah membangun skuad agar semakin solid dan siap menghadapi kompetisi yang panjang. Usai menghadapi Sabah, Persib akan menghadapi tuan rumah Bali United pada lanjutan Dewata Challenge Series 2026 di stadion yang sama, Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali.

0: Persebaya Surabaya menang tipis atas Pineng FC dengan skor 1-0 dalam laga internasional friendly match di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Jawa Timur malam tadi. Laporan Faris Yarbo.
1: Persebaya Surabaya memetik pelajaran berharga usai meraih kemenangan 1-0 atas tim asal Malaysia Pinang FC dalam laga uji coba di Stadion Gelora Bung Tomo Sabtu malam. Hasil positif ini menjadi bahan evaluasi krusial bagi jajaran pelatih sebelum mengarungi kompetisi resmi mendatang. Pada laga ini, Persebaya mendapat perlawanan sengit dari tim tamu. Gawang Persebaya berkali-kali nyaris dibobol oleh lawan di babak pertama. Di babak kedua, Persebaya merubah gaya permainan dan mampu tampil keluar. Walber Mota sukses membawa Persebaya unggul 1-0 pada menit ke-80 melalui tendangan akrobatiknya. Meski mengakhiri laga dengan kemenangan, pelatih Persebaya Bernardo Tavares menyoroti sejumlah catatan performa anak asuhnya.
2: Tetapi saya pikir ini adalah pertandingan yang bagus, pertandingan yang intens. Tim lawan juga memiliki tim yang bagus, yang membuat kami harus tetap fokus.
3: To be focused.
2: Ada beberapa hal yang bisa kita tingkatkan untuk menjadi tim yang lebih baik.
3: We can improve to be a better team.
1: Sementara itu, Rahmat Irianto, perwakilan pemain, mengaku memperoleh pelajaran penting dari laga tersebut sebelum kompetisi Liga Indonesia dimulai.
4: Memang di pertandingan ini banyak kekurangan dan banyak juga hal-hal yang bagus untuk tim. Jadi ini bisa menjadi pembelajaran buat tim untuk kedepannya sebelum mematangkan persiapannya di Liga Indonesia. Jadi uji coba yang bagus dengan tim yang bagus ini banyak pelajaran yang kita ambil, apalagi banyak kesalahan-kesalahan kecil yang nggak harus kita lakukan.
1: Pasca hasil ini, Persebaya akan kembali fokus mempersiapkan tim jelang dimulainya kompetisi pada September mendatang. Dalam waktu efektif 2 minggu, tim pelatih Persebaya fokus memperkuat kondisi fisik pemain. Faris Yarbo melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari Surabaya tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya. Ini pernyataan Soekarno untuk mengingatkan kepada anak bangsa bahwa negara kita bisa berdiri tegak atas upaya yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu.
1: Nama saya Ismail, tempat tinggal Desa Durian, Kecamatan Mendangras, Kabupaten Batubara.
0: Apa kegiatan keseharian Pak Ismail?
1: Keseharian, kalau kegiatan keseharian nggak ada lah, cuma membersihkan lingkungan aja sekitar rumah.
0: Bagaimana kisah awalnya sehingga Pak Ismail ikut berperang?
1: Di masa itu diumumkan siapa yang mau mendaftarkan diri untuk ke Irian Barat. Jadi termasuklah saya dan kawan-kawan juga yang lainnya ikut mendaftarkan diri. Sebanyak 3 orang lah kami yang diberangkatkan ke sana.
0: Apa makna pahlawan menurut Bapak?
1: Bagi saya kalau pahlawan ini ya untuk membela bangsa tanpa pamrih, kan begitu. Karena hak kita dijajah, yaitu hak segala bangsa untuk merdeka.
0: Harapan Pak Ismail untuk negara kita ke depan seperti apa, Pak?
1: Harapan saya sebagai bangsa Indonesia ini ya rukun dan damailah kita, karena kita satu bangsa, satu bahasa, satu negara.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
2: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
3: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
1: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program video potensi daerah Warta Nusantara Siang, dinamika olahraga dan peristiwa aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Pada siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper Siva Fauzia akan menyampaikan topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore nanti. Siva, seperti apa topiknya?
2: Ya, terima kasih Hana Pratiwi. Selamat siang untuk Anda pendengar yang masih terus setia bersama Pro 3 RRI dan juga untuk Anda yang baru saja bergabung. Indonesia menyapa siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik pilihan yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Hari ini Minggu 16 Agustus 2026, diantara kami akan terus menghadirkan update mengenai penanganan dan kondisi terkini pasca gempa magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur. Kami akan menghadirkan mengenai tema atau penanganan terkini dari gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur. Ini menimbulkan dampak terhadap masyarakat dan sejumlah fasilitas di wilayah terdampak. Hingga saat ini proses penanganan masih terus dilakukan, mulai dari evakuasi dan pendataan korban, pemeriksaan kondisi bangunan hingga pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak. Pemerintah bersama pemerintah daerah, TNI, Polri, BNPB, Basarnas, tenaga kesehatan, serta berbagai unsur terkait, ini masih terus melakukan upaya tanggap darurat. Di tengah proses tersebut, informasi mengenai kondisi korban, akses menuju wilayah terdampak, kebutuhan pengungsi, dan juga perkembangan situasi di lapangan masih menjadi sorotan di masyarakat. Nanti akan kami hadirkan bagaimana kondisi terkininya terkait wilayah yang terdampak dan sejauh mana proses evakuasi, penanganan korban, dan pemulihan layanan publik telah dilakukan. Akan kami hadirkan bersama narasumber-narasumber yang tentunya telah kami persiapkan. Kemudian pendengar, kami hadirkan juga dialog interaktif, dialog khusus mengenai semarak kemerdekaan 81 tahun Indonesia Merdeka bersama narasumber Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Kamerun, perangkap Afrika Tengah, Agung Cahaya Sumirat. Ini nanti akan kami hadirkan sore nanti dialognya pukul 16.10 waktu Indonesia Barat. Kemudian kami hadirkan juga kembali di ruang dengar Anda pukul 14.10 waktu Indonesia Barat, Jelajah Wisata Nusantara dan Ragam Kuliner Nusantara pukul 14.45 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya kami juga akan terus memperbaharui update penanganan bencana yang terjadi di beberapa daerah dan beragam peristiwa aktual lainnya. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya ataupun streaming di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Informasi juga dapat Anda kirimkan ataupun tanggapan ke WhatsApp Pro 3 di nomor 081-399-399-888. Demikian Hana.
1: Baik Siva, terima kasih telah menghadirkan topik apa saja yang akan dibahas Indonesia menyapa siang nanti. Dan kami hadirkan segmen video potensi daerah Noken Papua, warisan budaya yang dijaga dan dilestarikan. Bersama reporter Salo Ayomi.

0: Kali ini saya Salwa Yomi dalam program Potensi Daerah. Saya berada di salah satu tempat perajing noken Papua di Kampung Banawa, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen. Kita ketahui bersama bahwa noken Papua atau tas tradisional masyarakat Papua ini multifungsi, terbuat dari serat kayu, daung atau tali. Noken Papua ini resmi ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda yang memerlukan perlindungan mendesak pada tanggal 4 Desember 2012. Nah, terkait dengan pembuatan noken Papua ini, saya berada di salah satu perajing noken Papua yang ada di Kampung Banawa, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen. Nah, kita akan berbincang dengan Mama. Siapa Mama? Halo.
1: Mama Yulanda Urabai.
0: Iya, Mama Yulanda Urabai ini salah satu perajing noken Papua. Untuk proses anyam noken sendiri ini butuh berapa lama waktu untuk menyelesaikan satu noken?
1: Ini bisa satu jam, sampai, kalau pantung kecil tidak sampai satu jam. Kalau noken besar memang dua jam sampai bisa tiga jam.
0: Jadi begini tuh dalam sehari satu ya, bisa satu?
1: Kalau kecil begini lima.
0: Lima dalam sehari bisa Mama selesai menyelesaikan lima buah. Kalau yang besar?
1: Kalau yang besar bisa dua.
0: Bisa dua.
1: Iya. Ada motif yang bentuk daun kelapa. Ada yang bentuknya seperti artel. Ada yang bentuk motif yang seperti tombak begitu.
0: Tombak. Itu pasti ada maknanya ya, Papua. Kakak ibu, ini noken ini kan selain dijual, tapi noken ini biasa Mama dong gunakan juga kan?
1: Ya, noken ini dari dulu sebelum ada toran, nenek-nenek doran dulu itu dan tidak pakai noken karong. Dong hanya pakai anyaman ini untuk bisa pergi toko pakai si sagu, pakai si kayu bakar, juga pakai si makanan. Noken ini sangat bermanfaat untuk kita orang Papua. Karena tuan tidak bisa lepas, kalau tuan lepas noken ini, anyaman ini berarti nanti punah, tidak bisa berkepanjangan dan nanti stop. Karena noken karong sekarang ini sudah apa, dibilang apa, sudah berkembang begitu toh. Jadi makin lama ini sudah tidak bisa dianyam, kecuali macam nenek-nenek dong boleh dong bisa pegang kantong ini. Tapi bersyukur ada mama dorang bisa ajak orang sampai nona bisa tahu, termasuk saya sendiri juga bisa tahu hanya.
0: Demikian program Potensi Daerah Noken Papua. Saya Salwa Yomi, sampai jumpa di program Potensi Daerah berikutnya.
2: Dari Papua kita akan ke Samarinda. Sering dianggap sulit tumbuh di wilayah Kaltim, alpukat unggul justru berbuah dan membuka peluang ekonomi baru bagi petani di kota Samarinda. Bersama reporter Rudi Mulyadi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rudi Mulyadi dan Bang Mr. Kulah di Potensi Daerah Radio Republik Indonesia Samarinda, Kalimantan Timur. Potensi tanaman buah-buahan menjadi sebuah komoditi baru yang wajib dikembangkan di wilayah Kalimantan Timur. Dan bagaimana sebenarnya pemanfaatan jenis alpukat, misalnya Miki, Sap 034, Markus Klet, dan lain-lain, banyak sekali yang disediakan ini dengan harga yang bervariatif dan sangat cocok untuk dikembangkan di beberapa sudut-sudut di Kalimantan Timur. Kita ikuti bagaimana sebenarnya pengembangan bibit alpukat di kawasan Lempake ini. Ya, saudara pendengar, bagaimana sebenarnya kebun alpukat BLS ini berkembang? Kita sudah dengan ownernya, beliau ahli juga di bidang pembibitan alpukat. Bisa dijelaskan, Bang Latif, berkaitan dengan adanya bibit alpukat yang bisa dikembangkan di daerah ini.
4: Ya, terima kasih Mas Rudi. Ya. Ya, sebelumnya perkenalkan, saya Latif, sekaligus pengelola atau ownernya kebun BLS. Jadi untuk awal mula berbisnis alpukat, ini pertama saya coba menanam yang indukan di sini. Nah, ternyata selama satu tahun itu ada yang muncul bunga. Jadi selama ini yang dikhawatirkan mungkin ya rakyat Samarinda maupun Kalimantan Timur itu alpukat tidak bisa berbuah di Samarinda, ternyata ada kemungkinan berbuah. Hmm. Nah, dari situlah saya mengembangkan usaha pembibitan yang di Jawa untuk saya kirim ke sini. Dan alhamdulillah alpukat yang sudah saya tanam dari Agustus 2024. Nah, ini belum ada Agustus sudah ada yang bisa dipanen.
3: Hmm. Ada berapa jenis alpukat yang dikembangkan di Demplot ini, Bang Lop?
4: Ya, yang saya kembangkan di Samarinda itu baru 20 jenis, tapi yang sudah pilihan.
3: Pilihan.
4: Ya.
3: Bang Latif, dengan terbukanya lahan di Kalimantan Timur yang rata-rata eks tambang, apakah ini juga memiliki peluang baru ini?
4: Nah, jadi kapan hari ada pertanyaan dari beberapa pelanggan saya, bisa enggak eks tambang itu ditanamin? Nah, kita lihat dulu, jika di situ sudah tumbuh rumput, nah sudah tumbuh rumput itu kemungkinan besar bisa, asalkan itu kita buat sesuai standar kita.
3: Kawasan yang kurang lebih 500 meter persegi sudah bisa melihatkan hasil untuk kita mengembangkan bibit alpukat yang cocok di tanahnya Kalimantan Timur. Ikuti terus video potensi daerah dari Samarinda, Kalimantan Timur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
2: Demikian tadi pendengar segmen video potensi daerah edisi 16 Agustus.
5: Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah kembali menyelenggarakan Merdeka Run 2026 sebagai bagian dari rangkaian bulan kemerdekaan. Merdeka Run menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam perayaan kemerdekaan sekaligus mendorong gaya hidup sehat, kebugaran, dan semangat kebersamaan. Kegiatan berlangsung tanggal 29 Agustus 2026. Pendaftaran Merdeka Run 2026 telah dibuka dengan kategori lari 5 km, 8,1 km, dan 10 km yang dapat diikuti masyarakat. Informasi pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi Merdeka Run Indonesia www.merdekarun.id.
6: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan, serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut, dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
5: Kilas Berita.
7: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Menko PM Muhaimin

0: dan dipulihkan secara bertahap pasca gempa bumi. Lantas seperti apa kondisi update terkininya? Kami telah bersama Corporate Secretary PT Pertamina Patraniaga, Robert Marcelino Feriza.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Robert, selamat siang.
2: Selamat siang, Mbak Hana ya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Robert, bagaimana kondisi terkini distribusi BBM lalu juga LPG di wilayah NTT pasca gempa?
2: Ya, baik. Tentunya yang pertama kami menyampaikan turut prihatin dan turut berduka atas bencana yang terjadi di wilayah Nusa Tenggara. Dalam hal ini kami sebagai Pertamina, salah satu BUMN di bidang energi yang tentunya menjadi tulang punggung ya, salah satu tulang punggung untuk tidak saja dalam keseharian, tapi tentunya juga pada saat terjadi kondisi-kondisi seperti saat ini. Nah, ini kami juga menyampaikan bela sungkawa dan keprihatinan yang mendalam pastinya untuk masyarakat di Flores dan wilayah NTT yang terdampak. Harapannya kami berusaha semaksimal mungkin, seoptimal mungkin bersama dengan seluruh stakeholder, baik yang ada di wilayah terdampak ataupun di wilayah sekitarnya, karena kami sangat memperhatikan fokus terhadap bagaimana menjaga pasokan dan distribusi energi, baik itu BBM, LPG, supaya tetap dapat disalurkan ke wilayah terdampak untuk tidak saja membantu para korban, tapi juga tentunya ini bagian dari perbantuan ataupun misalnya untuk tenda pengungsi, kebutuhan dapur umum, mobilisasi bantuan. Nah, kami mengutamakan saat ini untuk paling tidak adalah reaksi cepat ataupun tanggap, gerakan cepat tanggap. Kemudian yang kedua, kami memastikan untuk melakukan inspeksi dan juga menjaga operasional di fuel terminal kami supaya tetap dapat menjadi sarana penyimpanan dan penyaluran dari sisi energinya. Kemudian kami juga berkoordinasi dengan lembaga penyalur di daerah terdampak, dalam hal ini khususnya seperti SPBU, kemudian bagaimana pangkalan agen LPG ini tetap dapat paling tidak beroperasi melayani dan menyalurkan bantuan yang akan disampaikan. Karena berdasarkan monitoring yang kami lakukan, maka per hari kemarin pada saat pasca gempa yang besar, kami monitor 32 SPBU sudah dapat beroperasi dan sisanya ini belum dapat karena tentunya ada kendala dari pemadaman listrik, kemudian kerusakan sarana dan fasilitas, kondisi lingkungan yang masih terdampak, adanya jalur-jalur yang tertutup oleh reruntuhan dan lain sebagainya. Nah, tapi kami juga mencoba beberapa alternatif lain supaya energi ini dapat disampaikan kepada masyarakat. Selain energi, kami juga distribusikan terkait dengan Pertamina Peduli, gerakan Corporate Social Responsibility, CSR-nya dari Pertamina Peduli untuk kemudian menjangkau masyarakat terdampak yang ada di lokasi. Saat ini kami di tahap pertama, kami sudah bisa menjangkau sekitar 422 penerima manfaat. Ini kami berikan, kirimkan makanan siap saji, air mineral, biskuit, roti, susu, obat-obatan, perlengkapan keseharian, kemudian toilet portable dan juga genset berkapasitas

0: dari bot sebagai aksi cepat tanggap terlebih dahulu. Nah, kemudian kami juga terus berkoordinasi dengan stakeholder, dengan TNI Polri, dengan BNPB, kemudian dengan relawan ataupun lembaga-lembaga yang nantinya kemudian dapat berkolaborasi dengan Pertamina, juga dengan BUMN lainnya untuk memberikan bantuan ataupun memberikan layanan dari sisi energi ataupun produk yang dapat membantu untuk masyarakat terdampak. Selain itu juga harus diakui juga bahwa ini menjadi sebuah kejadian yang cukup saya pikir harus mendapatkan perhatian yang lebih ya, sehingga kami punya 5 fokus utama yang selalu kami lakukan terkait dengan bagaimana apabila terjadi kondisi bencana. Salah satunya seperti tadi saya sudah sampaikan terkait dengan layanan masyarakat, bagaimana masyarakat tetap dapat terlayani dari sisi energi. Kemudian yang kedua adalah layanan operasional atau supply chain. Ini bagaimana kami harus mengatur, menyikapi ataupun menghadapi challenge yang harus kami antisipasi dalam rangka memberikan layanan kepada masyarakat. Kemudian yang ketiga tentunya tadi sudah saya sampaikan juga terkait CSR, kita terus berupaya semaksimal mungkin dapat mengirim. Dan yang keempat tadi bagaimana koordinasi stakeholder ini kita lakukan supaya saling koordinasi dan bahu-membahu untuk dapat mengamankan dan memberikan bantuan. Dan yang terakhir tentunya kami juga melakukan konsolidasi internal, baik konsolidasi di antara pekerja, karena jangan lupa bahwa kami juga, pekerja kami adalah bagian daripada masyarakat yang terdampak di lokasi. Sehingga ini juga kami juga perlu memapping apakah diperlukan perbantuan untuk relawan dalam rangka shifting ataupun bergantian supaya layanan dapat terus terlayani. Begitu juga untuk pekerja-pekerja yang terdampak di lokasi, kami juga coba untuk evakuasi dan juga berikan tentunya berikan perlindungan dan layanan ya, karena tentunya operasi tidak dapat berjalan tanpa aspek manusianya. Kurang lebih demikian Mbak Hana yang dapat saya sampaikan aksi cepat tanggap untuk di tahap awal ini dari Pertamina untuk masyarakat terdampak di Nusa Tenggara.
1: Baik. Terima Pak Robert, kasih. Ya, apakah ada wilayah atau mungkin kabupaten mana ini yang saat ini menjadi prioritas distribusi BBM dan LPG? Mengingat tadi 32 SPBU memang sudah beroperasi begitu ya di wilayah yang terdampak ya?
0: Ya, ada beberapa wilayah yang kemudian menjadi perhatian ya. Yang pertama pasti untuk wilayah-wilayah yang seperti kita lihat di media informasi ataupun di radio, di televisi ataupun di media-media online, yang pertama tentunya juga ada di wilayah Maumere, kemudian di wilayah Reo. Dan kebetulan di Reo ini juga kami ada sarvas kami di sana yang akan yang juga terdampak, tapi juga harus kami optimalkan tetap untuk dapat melayani kebutuhan energi dalam rangka bagaimana bantuan dan langkah-langkah baik dari pemerintah maupun badan-badan lainnya untuk memberikan bantuan termasuk mobilisasi. Nah, saat ini pimpinan kami juga sudah berada di lokasi kemarin bersama dengan pimpinan BUMN dan kementerian serta Bapak Presiden ya. Nah, harapannya ini juga akan dapat memberikan secara psikologis ketenangan ataupun secara psikologis memberikan kenyamanan bahwa masyarakat di area terdampak tidak sendirian untuk menghadapi kondisi ini, tapi juga ada pemerintah di sana, dan tentunya kami dari Pertamina hadir untuk menjadi bagian dari masyarakat, tidak saja untuk surviving, tapi juga untuk menanggulangi kondisi terkini, memberikan bantuan, dan tentunya untuk kedepannya masih akan ada lagi proses selanjutnya dalam rangka pemulihan.
1: Baik,
0: kurang lebih
1: Pak
0: seperti
1: Robert.
0: Itu, Mbak
1: Ya.
0: Hana.
1: Terima kasih nih Pak Robert telah menyampaikan update terkininya. Semoga penanggulangan yang dilakukan Pak Robert dan tim begitu ya, ini juga terus membantu masyarakat di sana. Selamat siang Pak Robert.
0: Selamat siang, terima kasih Mbak Hana. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja kita dengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Padang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat zuhur untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

0: Jadi kalau zikir itu sudah kuat dalam diri kita, ya sudah menghadirkan esensi zikir dalam diri kita, yang dilihat semuanya itu semua anugerah Allah Subhanahu wa taala. Jadi saat dia gembira itu dia bersyukur, dan saat dia sedang mengalami duka dia bersabar. Semua sama sebagai ibadah. Semakin kenal, semakin dekat, semakin mudah. Kadang belum minta sudah diberi. Ada yang orang belum berucap, Allah sudah berikan. Sehingga ketika menghadapi masalah yang sama, ringan. Bukan gak punya masalah, akan dihadapi, diringankan oleh Allah. Masalah yang sama, ini sampai ribut, adu argumentasi. Orang ini cuma senyum selesai. Kenalkan kepada Allah, nanti biarkan janji yang disampaikan oleh lisan Rasulullah itu terjadi. Pengen level tertinggi itu butuh perjuangan. Latihan dulu, ya kan? Menguras fisik, energi, tenaga, biaya. Hasilnya indah. Tapi ada jalan cepat untuk mendapatkan itu. Nih aksesnya, bangun kepada Allah.
1: Nih Pak, indahnya begini Pak. Maaf ya. Lihat istri itu, ingat Allah. Lihat anak, ingat Allah. Ibu lihat suami, ingat Allah. Kalau melihatnya begitu, maka substansi berumah tangga itu nikmat rasanya, dan tanggung jawab itu melekat pada diri kita untuk terjaga dalam kebaikan. Ya, saya nitipkan handphone saya ke antum, dan antum tahu itu punya saya. Ya, dan Anda mencintai saya misalnya, ta'zim di situ. Mungkin nggak handphone itu ditempatkan di tempat yang tidak baik. Mungkin gak Anda taruh di lantai begitu saja. Demi Allah saya katakan, mungkin Anda akan mencari tempat terbaik, disimpan di situ, dirapi-rapikan, dilap-lap, karena Anda merasa itu punya saya yang dititipkan pada Anda. Manusia saja bisa Anda perlakukan demikian. Bagaimana ketika Anda melihat anak itu amanah Allah, yang Anda sebagai orang tuanya akan ditanya di kemudian hari. Maka kalau mau bersikap yang gak enak itu, gak bisa Pak kita lakukan. Mau bentak tuh gak bisa. Mau marah tuh ditahan-tahan. Dan itu dijaga. Lihat istri sebagai amanah Allah, itu beda caranya dengan hanya melihat kemanusiaannya saja. Istri melihat suami sebagai amanah Allah akan lain. Ya. Makanya akan selalu sempat dan optimal merawat istri sendiri dibandingkan lihat-lihat istri orang. Begitu sebaliknya. Ibu pun tidak harus berharap, kenapa ya suami saya enggak seperti ustaz? Harapan yang sia-sia. Sudah ada turunan hikmahnya. Nah itu ada latihannya. Latihannya apa? Alladzina yadhkurunallah, zikir. Jadi kalau zikir itu sudah kuat dalam diri kita, ya sudah menghadirkan esensi zikir dalam diri kita, yang dilihat semuanya itu semua anugerah Allah Subhanahu wa taala. Jadi saat dia gembira itu dia bersyukur, dan saat dia sedang mengalami duka dia bersabar. Semua sama sebagai ibadah. Ajaban li amril mu'min. Kalau sudah seperti itu, kata Nabi, perkara hidupnya mengagumkan, enggak ada keluhan. Itu latihannya zikir. Nah, zikir ini di Quran diturunkan dalam bentuk yang pokok berupa amalan ritual. Karena itulah semua bentuk amalan ritual disebut dengan zikir. Jadi kalau kita ingin hadirkan sifat tadi, maka cara pertama tingkatkan ibadah ritual. Salat. Apalagi? Al-Quran. Saya ambil dua dulu lah, supaya enggak banyak-banyak dulu. Ini yang pokok sholat, yang kita lakukan tiap hari. Tinggal kuantitas dan kualitas kita tingkatkan. Maaf, lihat sini baik-baik. Sholat, itu di Al-Quran disebut dengan zikir. Dalilnya Quran surah ke-20, ayat ke-14. Dan langsung disarikan dengan fungsi ibadah. Sebagai fungsi hidup kita. Sudah? Perhatikan baik-baik. Innani anallah. La ilaha illa ana. Fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Itu dalilnya. Sayalah Allah, kata Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan yang layak dipertuhankan dan layak disembah kecuali saya. Allah. Allah. Bagaimana kenal Allah sebagai Tuhan? Ya, yang layak disembah, yang harus dipertuhankan, kenalnya bagaimana, mendekatnya bagaimana? Fa'budni, sembah saya supaya kamu kenal saya, dekat dengan saya, tahu saya. Bagaimana caranya? Wa aqimis shalah, tunaikan salat. Jadi kalau pengen dekat dengan Allah, terkoneksi kepada Allah, tersambung, punya sifat tawakal yang kuat, nih tingkatkan sholatnya, tambah. Makanya tiap hari kita sholat 5 waktu itu, untuk membangun konektivitas dengan Allah. Sebab kalau sudah dekat, aksesnya pun terbuka semua. Itu maksudnya. Anda dekat dengan pimpinan, akses di perusahaannya kan mudah untuk diakses. Ya kan? Kita punya kenalan yang kuat, yang punya sesuatu, aksesnya mudah dibuka. Kita kenal Allah dan dekat dengan Allah, apa yang sulit bagi Allah. Dan ini kita yakin. Nah sekarang Allah kasih jalan. Coba lihat orang-orang dulu. Ya. Mereka ketika akan melatih dirinya untuk tersambung kepada Allah, sholat semua, termasuk para nabi, rasul. Tapi dahsyatnya, ketika ada apapun dalam kehidupannya, yang sulit Allah mudahkan. Minta langsung dikabulkan. Dan sangat luar biasanya seringkali terjadi mintanya lewat sholat. Nabi Zakaria itu kan dihukumi istrinya oleh medis itu menopause dan mandul. Maaf, gak mungkin punya keturunan. Kapan mintanya? Dalam sholat. Mohon sama Allah. Dan itu dikabulkan. Dan diabadikan di Quran dengan surah yang sama, Ali Imran ayat 38-39. Hunalika da'a Zakaria Rabbah, qala rabbi habli min ladunka dhuriyatan thayyibah, innaka sami'ud du'a. Ya Allah, mereka mengatakan aku enggak mungkin punya keturunan. Mereka mengatakan istriku punya keterbatasan. Maka aku memohon kepadamu yang tidak punya batas dalam pemberian. Engkau yang maha mendengar. Kalau kepada yang maha mendengar doa saya tidak dikabulkan, mohon tunjukkan kepadaku lewat sholat ini ya Allah. Dengan cara apa lagi dan kepada siapa aku mesti memohon. Itu enggak nunggu lama. Permohonan selesai turun jawaban ayat 39-nya. فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَبِ. Turun malaikat mengabarkan, engkau dapat kabar gembira, akan punya anak, langsung namanya dikasih Allah Yahya. Annallaha yubasyyiruka bi Yahya. Artinya hidup yang mustahil menurut manusia, lahir dari rahim seorang perempuan, maaf, yang divonis menopause dan mandul, bayi yang hidup, kata Allah enggak ada yang mustahil, lahir dan terjadi itu. Yahya, John, lahirlah. Kapan terjadinya? Saat sholat. Karena itu saat dipanggil sholat, itu isinya tuh kan doa semua. Silakan ngecek, isinya doa semua. Dari mulai takbir, sujud sampai salam, isinya doa semua. Dan itu konektivitas kita dengan Allah, minta. Kapan itu bisa terkabul dengan cepat doanya? Kapan selesai urusan kita? Kalau koneksinya bagus. Makanya disebutnya zikir, yang terhubung, yang nyambung. Semakin kenal, semakin dekat, semakin mudah. Kadang belum minta, sudah diberi. Ada yang orang belum berucap, Allah sudah berikan. Sehingga ketika menghadapi masalah yang sama, ringan. Bukan gak punya masalah. Akan dihadapi, diringankan oleh Allah. Masalah yang sama, ini sampai ribut, adu argumentasi. Orang ini cuma senyum selesai. Betapa banyak masalah kecil, diargumentasikan jadi besar. Akhirnya problem. Tapi tidak sedikit masalah besar, dihempaskan di atas sajadah. Ketika koneksinya dengan Allah itu kuat, tiba-tiba hilang seketika, selesai. Makanya Nabi Ya'qub, kalau punya masalah, yang beliau lakukan apa? Dia bentangkan sajadahnya, dia sholat, dia mohon kepada Allah. Itu dilestarikan di Quran surah ke-12 Yusuf ayat ke-86. Aku tuh kalau sedang punya masalah apapun, ya aku bangun konektivitas dengan Allah. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Saya curhatnya cuma sama Allah. Ini Pak, ini bagian pertama. Nah, jadi kalau ingin semakin kuat, sampai ada masalah diringankan, mau kerja dibukakan pintunya, itu ada jenisnya. Yang pokok ada 5 waktu, 17 rakaat, yang detil itu ada pada sunnahnya. Dan itu hebatnya dalam Islam. Dijelaskan caranya, disebutkan tujuannya, dan diterangkan hikmahnya. Contoh, kita sekarang jam berapa? Jam 9.20. Di waktu saat ini ada waktu sholat disebut dengan sholat duha. Duha itu dibagi 3. Ada awal duha, penguat zikir, pengganti seluruh bagian zikir di tubuh kita, yang disebut dengan syuruk. Itu kurang lebih jaraknya 1 jam setelah subuh. Jadi kalau tadi 4.45, ya 5.45 menjelang jam 6 itu masuk syuruk. Setelah itu masuk ke jam 8, jam 8 sampai ke kurang jam 10 itu pertengahan duha. Pertengahan duha. Apa fungsinya? Di antaranya mempermudah rizki. Di antaranya. Bilangannya berapa? 2 sampai 4 rakaat bisa dikerjakan. Ya, dan harapannya apa? Bukan pada rizkinya. Ya, jadi jangan sampai motifnya cuma sekedar keduniawi, kurang tepat. Kenalkan kepada Allah, nanti biarkan janji yang disampaikan oleh lisan Rasulullah itu terjadi. Ya, Jangan pada rezekinya, ini terbatas cuma sampai situ. Tapi kalau kita minta sama Allah, dikasih jalannya itu dari sisi yang tidak kita duga. Anda berhitung, Allah kasih hitungan. Anda tak berhitung, Allah kasih apa yang tidak pernah Anda hitung sebelumnya. Itu poinnya. Maka lakukan sholat, dekati. Itu yang disebut sholat duha. 2 rakaat, tambah lagi 2. Untuk kenal Allah. Kalau sudah merasakan dekat, sudah nyaman, sudah enak, muncullah kemudian kesan dalam hati. Terserah Allah mau kasih berapa. Yang penting sudah enak, sudah damai. Di titik itulah kemudian Allah limpahkan dari apa yang gak pernah kita duga sebelumnya. Tiba-tiba keluar, kok ada telepon, dapat proyek, dapat macam-macam. Tapi tujuan sholatnya bukan untuk proyeknya. Buat kenal Allah.

0: Ya, ayah terbaik, ibu-ibu terbaik. Ya, jadi karyawan strategis di militer terbaik. Terbaik tuh gini, di tempat terbaik yang memuliakan tuh makom namanya. Makanya kuburan sering disebut makom kan? Ya kan? Maksudnya apa? Maksudnya Anda selama hidup berkaryalah yang baik, ibadah yang benar sehingga Anda wafat pun terhormat. Ya, kata makom tuh pertama kali di Al-Baqarah ayat 125, makom Ibrahim. Ya. Ketika Allah sampaikan dalam Al-Qur'an didapatkan di situ maqam Ibrahim wa idja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim. Makanya kalau kita tawaf itu dari mulai Hajar Aswad kan sampingnya dekat sekitar 5 meter ada maqam Ibrahim kan? Itu tapak kaki pertama beliau meninggikan pondasi Ka'bah dan di situ diabadikan kemuliaannya sampai beliau wafat. Dikenal sampai sekarang. Ya, setelah sekian abad. Jadi kalau kita ingin terhormat dan masih dikenang sampai kapanpun, sampai kapanpun itu makom namanya. Tapi ada cara yang lebih hebat. Anda di posisi itu, lawan pun mengakui memang Anda yang pantas ada di situ. Itu namanya makom mahmuda. Makom mahmuda. Siapa yang bikin urutan 100 tokoh paling berpengaruh di dunia? Siapa? Saya tanya, yang nulis siapa namanya?
1: 100 ribu. 200 ribu. Dia mencari langsung di Google tuh.
0: Lambat mas, waktu habis.
1: Michael Lechard.
0: Dia yang nulis, maaf ya. Urutan pertamanya siapa?
1: Hambat SAW.
0: Yang nulis itu muslim atau bukan? Kok bisa tergerak hatinya untuk menempatkan seorang nabi muslim di tempat pertama? Saya tanya begini. Kenal Abu Jahal gak?
1: Ya Allah. Makin siang nih, gak fokus nih. Saya kira cuma di Bengkalis aja yang kenal Abu Jahal. Sini kenal juga.
0: Baik. Abu Jahal itu. Apakah orang ini tidak kenal Nabi?
1: Kenal.
0: Orang ini tahu. Kalau saya sebut orang ini berarti kurang bagus ya. Kalau saya sebut beliau berarti baik ya. Abu Bakar saya sebut beliau, Abu Jahal orang ini. Maksudnya Abu Jahal. Apakah orang ini tidak tahu kalau Nabi itu mulia? Nabi unggul. Nabi hebat kan? Jadi mengakui sebetulnya Nabi unggul. Dan gulat pernah, gulat dengan Nabi itu dalam olahraga, kalah. Dia tahu Nabi itu kuat. Ya. Di dalam cinta juga tahu Nabi paling unggul. Abu Jahal melamar Sayyidah Khadijah ditolak, Nabi enggak lamar, Sayyidah Khadijah minta dilamarin. Ya? Dari sejak itulah dia enggak mau tahu semua yang dari Nabi, pokoknya semua harus jelek. Walaupun dia tahu itu baik. Enggak kenal, sampai enggak menanamkan pada dirinya enggak ingin kenal kebaikan Nabi. Enggak ingin kenal pada sesuatu, itu jahlun namanya. Jadi kalau ada mbahnya yang paling bodoh, yang enggak pengen tahu, itu Abu Jahal namanya. Maka sejak saat itu orang ini disebut dengan Abu Jahal. Tapi Abu Jahal pun itu meyakini kebenaran kekuatan Nabi cuman karena iri saja. Gitu. Tapi dia enggak bisa nolak. Menilai seseorang di tempat terbaik yang kita enggak bisa nolak dan mengakui memang dia orang yang terbaik, itu namanya maqam mahmuda. Tahukah Anda? Jalan untuk mencapai maqam mahmuda itu enggak akan mungkin kita dapatkan kecuali mendekati yang punya semua maqam yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan jalannya lewat salat. Itu lewat sholat. Tapi karena ini levelnya istimewa, tingkat tertinggi, ya prajurit pengen jadi komandan terhebat yang diakui, gak ada orang nyoal. Di kepolisian pengen jadi pimpinan yang baik dan semua mengakui sehingga gak ada yang nyoal. Di perusahaan pengen jadi pimpinan yang ideal, ya semua mengakui, gak ada yang nolak. Itu maqam mahmuda. Jalannya apa? Ternyata gak pakai uang, gak pakai koneksi-koneksi yang tidak jelas, koneksinya dibangun dengan Allah sehingga Allah melembutkan hati semua orang itu untuk menetapkan dia yang terbaik. Sholat, karena levelnya tinggi dinaikkan dari sekedar sholat fardu ditempatkan di waktu yang tidak biasa butuh pengorbanan, butuh perjuangan namanya tahajud turunlah Quran surah ke-17 ayat 79 sampai 81 itu Quran surah ke-17 ayat 79 sampai 81 ini poinnya wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyaba'afaka rabbuka maqaman
1: Ini kan

terjadi keanehan kan, ironinya. Anda pengen sukses, pengen tertinggi, Anda tahu Allah penentunya, Anda tahu Allah yang punya rizki, Allah punya kekuasaan, tapi Anda nggak mendekati Allah. Terus yang dipakai cara-cara salah, kenapa harus korupsi? Kenapa harus nyogok? Kalau SK-nya nggak Allah tetapkan, nggak akan turun juga. Dan sudah hukum, kalau ayah berbuat maksiat, itu anak istri pasti kena. Itu udah hukum. Makanya saya mohon deh, ya para ayah itu kalau mencari nafkah, cari yang benar. Kasihan anak Anda yang di SD. Harus berhenti sekolah. Maaf, bukan anak Anda, maksudnya anak orang lah. Kenapa harus korupsi? Maka ketika ada tawaran sogokan yang gak bagus, tuh yang dibayangkan tuh itu, bukan cuma proyek jalan dapat uang banyak, tuh anak-anak tuh bahaya. Ke sekolah disebut anak koruptor, sedih. Istri gak sanggup keluar belanja. Tuh pikirkan, itu sudah hukum. Sudah hukum, anak juga begitu. Kalau mau berperilaku, ingat orang tua, sebab ketika tidak baik, orang tua pasti kena. Anak di sekolah berantem, yang dipanggil siapa? Orang tuanya. Itu selalu terikat, di rumah tangga itu selalu begitu. Karena nafasnya itu terikat. Semua saling mengikat. Babnya itu jelas. Nah balik ke sini, kalau ingin tingkat yang tertinggi, dekati pemiliknya Allah ini. Makanya tuh harus punya itu. Itu ringan kalau sudah punya itu tuh Allah. Saya punya Allah. Dan mau apa? Takut hidup. Nabi ditodong pakai pedang. Siapa yang menyelamatkan Muhammad sekarang? Ringan Nabi jawab, Allah. Jatuh pedang. Di balik, kamu siapa yang menyelamatkan kamu? Bingung. Dan punya Allah itu luar biasa. Nah, ini yang harus tanamkan pada jiwa. Punya Allah sebagai Tuhan. Kalau sudah dekat, kenal, baik dengan itu, akses mudah semua. Dan yang paling indah itu apa? Menerima apa yang Allah tetapkan. Hari ini gak dapat, Alhamdulillah. Saya masih dikasih jalan. Alhamdulillah besok belum dapat. Ada akumulasi, paham. Paham. Nah itu gak mungkin bisa dapat rasa itu. Salah satunya, ikhtiarnya apa? Nih tahajud. Dan hebatnya kenapa sholatnya disebut tahajud? Tidak disebut sholat hajat. Ada hajat, ada tahajud, beda. Hajatun, hajada, hajadun, ha? Ada tahajjada, ya tahajjad, tahajjud. Beda. Tahajjud. Tunggu situ aja. Ini sengaja gak saya hapus nih. Mana staf saya? Oh. Foto nih ya. Saya hafal insya Allah. Tahajud. Asalnya dari kata hajada, gini ya, ha, jim, dal. Ditambah ta di depannya, lalu ada tasydid sebelum akhirnya. Nih. Ini akarnya 3 huruf, ha, jim, dal. Hajada itu asalnya bangun dari tidur malam. Tidur dulu, lalu bangun setelah itu. Itu hajada. Pelan-pelan. Paham sampai sini? Kita teruskan. Kalau kita ingin berusaha untuk bangun, mengoptimalkan diri untuk bangun, maka tambahkan tak di depannya. Berusaha untuk mendapatkan atau mencapai sesuatu. Kalau yang kita akan lakukan itu tidak mudah, nggak gampang bangunnya, sehingga butuh rencana, butuh persiapan, ya kan? Maka tambahkan tasydid sebelum huruf akhirnya. Dari kata syiddah, apa yang mau dikerjakan ini gak mudah. Memang pengen bangun itu jam 3. Tapi kan gak tiba-tiba ujuk-ujuk bangun jam 3, belum tentu. Ya kan? Kita harus rencanakan dulu supaya bisa bangun, saat bangun itu siap, bukan cuma bangun. Bangun jam 3, sholatnya 4:30, ya kan jauh. Maka untuk bangun jam 3 itu butuh persiapan, nih syiddah. Maka rencanakan. Pasang alarm 3 kali. Misal yang ikhtiarnya jam 2, jam 2.15, jam 2.30. Alarm jam 2 untuk mematikan alarm yang kedua. Gitu kan? Yakin saya Anda kalau pasang alarm malam tuh enggak satu, yakin? Bangun, ceklek, mati. Minimal ingat akan ada alarm berikutnya kan? Letak. Allah itu sudah tahu modus-modus kita itu. Karena Ali Maha mengetahui.
Detailnya kan kita lakukan kan Allah sudah tahu. Alarm yang kedua, membangun kesadaran paripurna. Peringatan kedua. Kalau pengen bangun, bangun. Enggak, tertidur. Maka ketika sampai pada alarm ketiga, sudah sadar kita. Oh. Papa, Bu, alhamdulillah. Lebih baik telat daripada enggak sama sekali. Bangun. Ini. Kalau kita tarik ke implementasi hidup, pengen level tertinggi itu butuh perjuangan. Latihan dulu, kan? Menguras fisik, energi, tenaga, biaya. Hasilnya indah. Tapi ada jalan cepat untuk mendapatkan itu. Nih aksesnya bangun kepada Allah. Gitu. Kalau kita tingkatkan ini, itu luar biasa. Jadi itu. Jadi. Nah, kalau ini terus ditingkatkan, terus tingkatkan, terus tingkatkan, nanti membangun value yang terasa. Ada nilai-nilai yang terasa, kan kita merasa lebih dekat dengan Allah. Yang biasanya tadi dipanggil azan baru ingat sekarang, baru selesai subuh udah ingat isya. Nanti isya bagaimana, itu kan urutkan. Tapi tetap zuhur juga, zuhur, asar, maghrib, isya. Waktunya kenal, jam berapa, jam berapa, jam berapa. Bahkan dipetakan, saya nanti akan ke sini, masjid yang terdekat di situ. Jadi lihat peta itu, ya lihat peta, peta jalan, saya nggak sebut nama supaya nggak endorse. Itu lihat peta jalan, itu dia petakan, saya akan sampai di situ jam berapa, durasinya berapa, masjidnya di mana. Kalau tertinggal di sini saya sholat Jumatnya. Sampai ke situ. Nah, value yang membuat kita semakin meningkat dekat dengan Allah, itu takwa namanya. Takwa. Disebutkan sebanyak 240 kali dalam Al-Quran. Nah, intinya itu ini nih. Jiwa takwanya. Kalau ini sudah ada, Allahu Akbar. Silahkan Anda keluarkan semua kata-kata takwa di Quran. Tidak ada kecuali yang indah semuanya. Quran surah 65. 65 itu babnya bab tolak. Surahnya at-tolak. Tolak itu persoalan terbesar di rumah tangga. Gak akan bisa terjadi yang demikian itu kalau ada takwa di dalamnya. Nyambung. Kalaupun mesti terjadi, itu spirit takwa mengarahkan pada yang terbaik. Makanya di ayat kedua di ujungnya, sampai ke ayat tiga, apa yang terjadi? Di rumah tangga itu kan cuma dua babnya. Satu masalah dari komunikasi, yang kedua materi. Perhatikan. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا. Siapapun yang mampu meningkatkan takwanya kepada Allah. Pakai man tuh, setiap personnya. Suami, istri, ayah, ibu, anak, satu keluarga mencoba meningkatkan takwa. Dia tahajud, bangun semua ingatkan. Bangun semua tahajud, salat duha, yuk ingatkan dimanapun. Alhamdulillah. Apa yang terjadi ketika dilakukan? Apa jawab Allah? Yaj'al lahu makhraja. Enggak pakai alif lam, makhraja. Masalah apapun yang engkau alami, suami berangkat ada masalah. Ada masalah umum yang semua orang mengalami itu. Tapi yang ini enggak. Kena macet, ada macet dia mau berangkat, tiba-tiba diarahkan, jangan lewat situ, Pak, macet, Bapak ke sini aja. Ya. Pak, ikut kami saja, Pak. Tiba-tiba patwal datang, ayo ikut. Ya, itu bisa terjadi. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Bahkan rezekinya pun itu datang dari sisi yang gak diduga. Gak nyangka ya. Emang gak sangka-sangka datangnya. Ya, abis sholat, tiba-tiba telepon masuk. Belum selesai proyek ini, ada permintaan itu. Beda istidraj dengan takwa itu lain. Kalau istidraj itu bertambah tapi lupa Allah. Hati-hati. Proyek nambah, sholat lupa. Hati-hati. Hati-hati ya. Pekerjaan menambah, omset nambah, tapi gak pernah bisa ngaji. Gak pernah mampu sholat. Hati-hati itu. Dan paling bahaya kalau itu nambah terus sehingga membuat lupa semua ibadah. Itu istidraj namanya. Istidraj. Ancamannya akhirat tuh. Hati-hati. Segera ingat, segera ingat. Tapi kalau semakin nambah, semakin ingat Allah, itu anugerah. Karena Allah telah menilai hamba ini paham menjalani kehidupan, sehingga dia ngerti. Makanya Utsman Abdurrahman bin Auf, setelah masuk Islam, hartanya makin nambah. Karena kenapa? Karena telah dinilai layak mengelola harta, paham cara mengelolanya. Dapat segini, alokasikan ke sini. Dapat segini, alokasikan ke sini. Pak, di mana logikanya? Ada 600 truk hasil usaha. Bapak punya 600 perusahaan. Satu perusahaannya itu bergerak di bidang misalnya logam mulia. Ya, ada emas, ada berlian, ada macam-macam dan sebagainya. Satu kali, Anda berhasil mendapatkan kurang lebih 600 truk logam mulia di dalamnya. Mau datang kemudian ke tempat Anda di jalan. Tiba apa yang terjadi? Ada komen tetangga kepada Anda. Misal,
Komennya nggak langsung, cuma ke teman tetangga Anda dengar. Waduh, Pak Asep hisabnya luar biasa kayaknya. Hisabnya, bukan berliannya. Hisabnya luar biasa, terus nyampe di telinga Anda. Kira-kira ketika mendengar itu respon Anda apa? 1.000? Bingung kan? Bingung. Lihat Abdurrahman bin Auf, jazakallah khair. Datang 600 kafilah pakai unta. Isinya semua emas, berlian, perak, macam-macam. Heboh Madinah, bum bum bum bum bum bum bum. Tiba-tiba Sayyidah Aisyah komen radhiyallahu ta'ala anha. Beliau kan yang terdekat dengan Nabi, satu istri Nabi SAW. Jadi kalau saudara yang satu Nabi, ada yang komen, kita tuh cuma tiga sikapnya. Like, share, and subscribe. Gak usah ikut komen lagi. Sukai, share, subscribe. Ikuti jalannya. Apa komennya? Secara singkat, oh kama kalats. Aku pernah mendengar Nabi SAW mengatakan, Abdurrahman bin Auf itu agak lambat hisabnya. Ya, selambat-lambatnya cepat juga dibanding kita, kan? Ya? Maksudnya apa? Ingin menggambarkan betapa banyak kekayaannya. Scan, checklist, semua. Ketika mendengar komen itu, apa kata Abdurrahman bin Auf? Saya jadikan semua yang baru datang itu, saya sedekahkan semua untuk orang Madinah. Supaya mempercepat hisabnya itu. Saya sedekahkan semua. Bisa enggak begitu?

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Halo cantik, nama kamu siapa?
1: Eca.
0: Oh, lagi ngapain kamu?
1: Masak-masakan.
0: Bapak ibu di mana?
2: Saya orang tuanya.
3: Kami orang tuanya.
4: Kami orang tuanya.
5: Kami orang tuanya.
6: Saya orang tuanya.
4: Kami orang tuanya.
7: Kami orang tuanya.
8: Saya orang tuanya.
9: Saya orang tuanya.
10: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.
11: Pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional. Sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data, dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
12: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

dengan penuh bergelimangan, rasa kebahagiaan ku berdoa untukmu.

0: 18 Agustus 2026, satu hari menjelang hari kemerdekaan Republik Indonesia. Sahabat Langkisau, semangat 45 tentunya di siang hari ini, sahabat ya. Selamat siang semuanya, sahabat ya, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya sehat-sehat selalu, sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Iya, langsung datang yang menelpon ya. Oke, Adit, sudah lama enggak jumpa kita ya. Di ekspresi pendengar kayaknya mau mau baca puisi nih Adit kayaknya nih. Halo, Langkis FM, selamat siang.
1: Halo, Langkis FM, selamat siang Bang Rio Kibo.
0: Oke, apa kabar Adit?
1: Sehat, Bang.
0: Sehat, alhamdulillah ya. Semangat 45 ya.
1: Semangat 45, Bang,
0: semangat
1: dengan radio
0: 45. Oke, Adit, mau mengekspresikan apa di siang hari ini?
1: Mau ekspresinya pertama puisi dulu lah.
0: Wah, ini puisi kemerdekaan.
1: Enggak, puisinya judulnya Radio Bahagia Langkisau.
0: Radio Bahagia Langkisau. Oke, everybody. Oke, silakan Adit ya. Kita kasih musik apanya? Biar cakep ini. Kita dulu ya. Kita kasih musik pengiringnya gitu. Biar Adit baca puisinya lebih menghayati.
1: Nah. Mulai lagi ya, Bang.
0: Ya, silakan mulai.
1: Radio Langkisau FM. Radio Langkis FM, teman sejati bagiku. Radio Langkis FM adalah teman bahagiaku. Radio Langkis FM adalah teman curhat bagiku. Setiap galau dan susah, senang dan susah. Radio Langkis FM, tetap jaya di udara. Terima kasih.
0: Wah, aduh. Halo. Oke, terima kasih Adit. Ini musik backsoundnya baru masuk ini kan. Luar biasa. Iya. Terima kasih Adit. Ada lagi?
1: Radio Langkisau tetap selalu di hatiku sepanjang masa.
0: Oke, luar biasa Adit ya. Terima kasih Adit. Puisi yang sangat mendalam ya. Sekali ya, dari lubuk hati ya.
1: Iya. Radio Langkisau kan bisa jadi teman, bukan sekedar ngobrol.
0: Oh iyalah, iya, yang selalu menemani Adit, selalu menemani sahabat Langkisau dimanapun berada. Setiap saat nih, dari jam 7 sampai jam 10 malam gitu kan.
1: Ya.
0: Oke. Terus apa lagi nih?
1: Kalau harapan Adit buat Radio Langkisau FM, ada harapan untuk Radio Langkisau FM, semoga jaya di udara. Semoga menemani sahabat Langkisau dimanapun berada, maupun susah dan maupun galau. Hati selalu galau, tetap Radio Langkisau menghibur setiap saat dan setiap waktu.
0: Dan
1: Langkisau FM, betul, program-programnya semakin hit di udara gitu.
0: Oke, amin amin amin ya rabbal alamin ya.
1: FM tahun depan bertambah program-program terbaru.
0: Oh iya, insyaallah ya. Insyaallah.
1: Nah, kalau boleh saran nih, Radio Langkis FM buatlah TikTok. Boleh kita berterengkama di TikTok mungkin, atau bisa ngobrol-ngobrol santai di TikTok Radio Langkisau gitu.
0: Oke, siap siap. Oke Adit, amin amin. Nah, terus apa lagi nih?
1: Ini mau nyanyi.
0: Mau nyanyi? Apa yang nyanyi?
1: Mau nyanyi apa ya?
0: Apa?
1: Dangdut.
0: Dangdut?
1: Ya.
0: Judulnya apa?
1: Judulnya apa yang bagus, lagu dangdutnya? Bingung juga nih.
0: Yang bagus? Lagu dangdut.
1: Kalau menurut abang nggak apa yang bagus
0: lagu
1: dangdut?
0: Lagu ini. Begadang, Romai Rama.
1: Begadang. Coba lagunya Romai Rama, judulnya Keramat deh.
0: Hai, ini. Ini lagu yang ini. Emang keramat ini, lagunya nih.
1: Teringat almarhum ibu jadinya kan.
0: Oh iya. Biar

0: pikir bisa ini sekalian mendoakan ibu itu kan?
1: Ibu gitu kan? Aku nggak ada.
0: Oke, ya. Coba edit
1: kita duet ya bang. Om kita duet bang.
0: Bisa lah.
1: Udah lama bang Kimo gak siaran di Espresi Pendengar nih, kemana aja nih?
0: Terserah kemana-mana, sini-sini aja.
1: Sini aja ya. Cuma sejujurnya yang paling
0: baik. Hormati ibumu yang melahirkan. Ade
1: oh, bang Kimo.
0: Ya.
1: Musiknya belum terdengar bang Kimo.
0: Oh iya, lupa-lupa. Aduh gimana. Oke guys, tunggu dulu ya, tunggu lah. Oke. Jadi kelupaan nih keasikan Mang Kibo nih. Ternyata musiknya belum terhubung. Aduh.
1: Terhubung, bang.
0: Gimana sih Adit sih? Aduh. Oh iya ya.
1: Ada rame di studio yang kita FM ya, udah artis datang ya.
0: Iya, ada artis datang. Artis
1: Halo, Pak.
0: Artis Minang terfavorit nih. Namanya siapa namanya? Raju Minang
1: sama Pak Oga ya.
0: Raju Minang yang paling Minang. Coba ya Adit, ah kedengaran enggak Adit? Ngarit
1: udah
0: ya,
1: udah lanjut.
0: Ulang. Goyang deh.

0: Okey, Adit, mantap sekali.
1: Okey, harap tu.
0: Yeah.

0: Ridho ilahi deh. Ridho ilahi.
1: Ridho ilahi. Ridho ilahi.

0: adiknya. Luar biasa.
1: Halo, Pak.
0: Iya. Enggak nangis adik kan?
1: Enggak.
0: Oke. Iya.
1: Boleh nambah enggak, Bang?
0: Apa lagi?
1: Karaoke-nya dari
0: Mama Ganas.
1: Tadi, Bang, Pantai Padang, Bang. Pantai Padang, Bang.
0: Pantai Padang. Muaro Cinto itu.
1: Pantai Padang dari Boy Sandi, Bang.
0: Pantai Padang. Pantai
1: Minang,
0: Padang.
1: Halo.
0: Pantai Padang.
1: Ini lagu kedua nih, Bang Raju Minang, sabar ya. Waktu kita lama nih, Bang Raju Minang.
0: Ya. Sabar. Bang Raju Minang sabar ya, Bang Raju Minang ya. Ini lagu kedua udah ini dia 10 lagu kan, Dit? Sabar, Dit. Ini baru lagu kedua Bang Raju Minang. Dia lagu 10 lagu semuanya.
1: Kita 10 lagu nih ya. Sampai jam 3 sore nih.
0: Kampung nih. Mana dia, Dit?
1: Pantai Padang dari Boy Sandi, Bang.
0: Coba ini.

0: Randa suara adik mah.
1: Bang. Oh, gua banduanya.

0: 아주 걸려주고 이거 용됐어요.
1: 안녕하세요. 디아라조미나
0: 아주 아주 해결하지.
1: 아,

0: Adit. Okey, terima kasih Adit.
1: Boleh salam, Pak.
0: Boleh.
1: Boleh salam, Pak.
0: Boleh dong.
1: Boleh. Kasih Adit. Abang yang kipu. Abang Roma ya. Ada di salin.
0: Ya. Bang Roma
1: dan... Untuk Kak Vivi, untuk Raja Minang, selamat sore dan selamat siang. Ya, untuk Bang Yokibo, Bang Yokibo left TikTok enggak? Enggak.
0: Enggak, enggak.
1: Dengan live streaming aja.
0: Live streaming aja lah.
1: Oh. Salamnya untuk Bang Roma, bungkus aja dia boleh request lagu, Bang.
0: Boleh. Request lagu apa?
1: Ada request lagu. Dari lagu dangdut bisa enggak, Bang?
0: Raju Minang yang nyanyi.
1: Ada lagunya dari miliknya judulnya Gelandangan, Bang Roma Irama, Bang, tapi Bang Roma yang nyanyiin, bukan ya. Raju Minang.
0: Bukan Raju Minang. Raju Minang aja.
1: Bang Kibo ya.
0: Bang Kibo enggak hafal lagunya.
1: Ganti aja deh.
0: Gelandangan.
1: Ganti aja deh lagu Gelandangan Roma Irama, Roma Irama aja deh nyanyi.
0: Roma Irama aja nyanyiin ya. Nanti Bang Kibo telepon dulu Roma Irama-nya.
1: Ya, boleh dua enggak request-nya, Bang?
0: Oh, dua ya?
1: Iya.
0: Apa
1: satu dua? Lagi dari Lesti, judulnya Tirani, Bang.
0: Tirani.
1: Assalamualaikum, Bang.
0: Waalaikumsalam, Adik. Hati-hati di jalan ya. Oke. Terima kasih Adit Ganteng . Nah, itulah tadi sahabat Langisau di mana pun berada, itu Adit Ganteng namanya. Di Padang ya. Dengan lagu Pantai Padang. Mentang-mentang Adit lagi di Padang, lagunya lagu Pantai Padang kan gitu kan. Oke. Baik sahabat Langisau di mana pun berada hari ini, kita juga kedatangan guest star kita hari ini ya. Iya, tamu spesial. Jauh dari Zimbabwe. Oke, ada Raja Minang ini. Halo Raja Minang.
2: Halo Kang.
0: Halo, apa kabar ini Raja Minang?
2: Alhamdulillah sehat, Bang.
0: Sehat ya?
2: Ini perdana sama Bang Niko Roki ini.
0: Perdana ya? Kalau perdana berarti
2: dulunya
0: kalau nanti saya ini ya, saya
2: apa tuh apa namanya aspek dulu ya,
0: saya audisi dulu
2: bukan
0: nanti,
2: bukan di aspek, ada apa di pelancong, bukan
0: menurut saya sih. yes.
2: Anang ya. Oke,
0: Raja Minang mau ini mau nyanyi apa atau mau baca puisi dulu kayak Adit tadi kan baca puisi dia. Kalau baca puisi dulu
2: Adit dah siapkan konsep ini belum ada
0: siap, atau mau apa mau murattal Al-Qur'an dulu boleh.
2: Konsepnya belum ada.
0: Baca lagi. Surah An-Naba'
2: sampai habis.
0: Boleh. Atau mau baca surah Ar-Rahman pagi siang sore hari ini?
2: Adik pun adik.
0: Siang hari ini. Adik. Bos sahabat lagi sayang di ekspresi pendengar kalau sama Adik Kibo boleh semuanya.
2: Ya,
0: boleh. Yang mau setoran hafalan juga boleh ya.
2: Boleh ya.
0: Boleh.
2: Ya, nanti. Langsung telepon ke nomor.
0: Iya, 08237441-4591. Oke. Raja Minang mau apa nih?
2: Biasa karaoke.
0: Karaoke.
2: Iya, karaoke.
0: Karaoke apa?
2: Lagu Minang.
0: Nah,
2: di Batu Tagak kita.
0: Di Batu Tagak.
2: Batu Tagak kita.
0: Mentang-mentang.
2: Kita melancong ke Batu Tagak.
0: Iya.
2: Melancong.
0: Raja Minang kalau enggak bisa lagu Minang diganti namanya.
2: Iya. Raja Sabah. Sehingga Adik tadi kan ada kasih nama.
0: Kalau enggak bisa lagu Minang diganti namanya jadi Raja Sabah. Batu Tagak. Oke, nada wanita ya?
2: Laki-laki rendah.
0: Hah?
2: Laki-laki rendah.
0: Oh, laki-laki rendah.
2: Wanita antik mungkin. Di batu. Dah, itu suaranya.
0: Apa di batu taga? Coba ya.
2: Abang bantu juga, Bang. Oke,
0: dibantu.
2: Kita tanya sedikit. Biasa itu apa ya?
0: Insya Allah dibantu ya.
2: Itu
0: kan. Saya sih, no ya.
2: Grogi yang ada senioritas yang ada.

0: lahi de nai ga pulang. Yo.
1: Perantau.
2: Hai gue Rita.
1: Pulang kampung lah.
2: Apa judulnya tadi?
1: Batu Tagak.
2: Ya, itulah.
1: Iya.
2: Teman-teman sahabat Inggris tahu ya. Batu Tagak. Versi Radio Minang ya.
1: Coba lagu Indonesia lagi kah, Bang?
2: Lagu Indonesia.
1: Iya, biasa Bang, Peter Pan, Bang.
2: Waduh, tak bisa kau menunggu.
1: Jangan. Darah
2: muda, darahnya para remaja. Itu Romai Rama.
1: Darah itu. Ini darahnya bukan darah Roma. Darah tuh mainnya judulnya, darah.
2: Darah muda kan?
1: Darah. Contoh adik lagu itu.
2: Darah muda. Peter Pan.
1: Ya. Atau Noah atau siapa.
2: Boleh nomor, Ariel Noah
1: nomor tiga, nomor tiga boleh? Nomor tiga. Yang original. Ya. Grogi-rogi juga.
2: Tak kelihatan.

0: Lanjut.
1: Lanjut.
0: Lagu Gigi, Janjiku.
1: Gigi.
0: Ya, Janjiku.
1: Janjiku kepadamu itu.
0: Ya, kita ini macam kita konser sedikit banget, boleh di radio konser sedikit boleh kan?
1: Boleh. Janji manismu. Janji. Mana janji manismu? Gigi. Janji apa namanya? Siapa namanya? Gigi ya?
0: Iya. Janji pokoknya janjiku takkan ku lupa.
1: Mana janji?
0: Oke. Okay. Si sama-sama.
1: Nih.
0: Itu kah?
1: Iya ini dah.
0: Iya. Besar sikit je.
2: Yo semua yang di rumah di mana pun berada. Oke, okay. Abang Rama juga sama-sama juga ikutin saya. Yeah. Yeah. Bro.

0: janji.
1: Janji-janji.
0: Ya. Janji-janji semua ni.
1: Janji-janji.
0: Semua tidak cuma janji ya.
1: Lagi bang,
0: Laju Minang ya.
1: Apa lagi? Tambah lagi tu.
0: Apa lagi? Apa lagi?
1: Cuba kita lagu slow, slow.
0: Lagu slow. Apa yang slow?
1: Dadali, dadali.
0: Tiada lagi. Dadali. Tiada lagi.
1: Lagu penyanyinya Dadali.
0: Oh, iya judulnya maksudnya.
1: Apa yang Dadali ya? Dadali itu lagu yang sedih-sedih. Coba keluarkan dadalinya dekat bang.
0: Apa?
1: Coba keluarkan dadalinya dulu.
0: Keluarkan.
1: Keluarkan. Dadali apa tu? Rindu aku sungguh rindu.
0: Dadali.
1: Rindu aku sungguh rindu. Atau itu kan judulnya tu?
0: Tu, di saat aku tersakiti, di saat aku mencintaimu. Dadali ya.
1: Rindu aku.
0: Di saat aku pergi.
1: Rindu aku tak ada.
0: Rindu aku sangat rindu kamu.
1: Ya, ya, tu, tu.
0: Ya ini. Ya. Memang benar gitu.
1: Ya, untuk para pendengar di mana pun berada.
0: Di saat sendiri judulnya.
1: Oh, saat sendiri bolehlah. Okey. Okey, yang original yang satu nomor satu saja kak.
0: Nomor satu. Ya. Nomor okay. Dua siapa?
1: Itulah. Tetap nomor dua. Besar sikit.
0: Besar.
1: Ini dah paling besar.
0: Jalan, jalan. Oh, kira dah lihat.
1: Okey.
0: Mirip Raja Minang vokalisnya.
1: Insya Allah. Insya Allah.

0: Saat aku sendiri ya.
1: Sendiri di rantau.
0: Kau sendiri. Sendiri dong.
1: Sendiri di rantau dong.
0: Oke. Sobat yang kisah ada yang mau menemani Raja Minang siang ini karena lagi sendiri. Iya.
1: Istri.
0: Oke. Oh, ada istri.
1: Aduh.
0: Oh, cemas sekali ya.
1: Saya sana.
0: Nah, istrinya sedang mendengarkan.
1: Melancong sini, melancong. Apa lagi bang? Tambu cek lagi bang?
0: Tambu.
1: Lagi Malaysia kata bang?
0: Gimana ini?
1: Lagu Malaysia.
0: Top 20.
1: Hah? Apa nama bang lagunya?
0: Apa lagunya?
1: Tidak. Lagu Malaysia itu apa? Apa? Guruan Berkasih.
0: Guruan Berkasih.
1: Coba, abang kita duel versi laki-laki.
0: Duel tuh berantem dong. Berantem. Apa sih judulnya?
1: Guruan Berkasih.
0: Guruan Berkasih. Memori Berkasih.
1: Enggak, guruan, ada gurau.
0: Gurauan demi gurauan.
1: Guruan Berkasih.
0: Oh, Atom Spin City.

0: tak tersimpul kasih.
1: Oke, boleh tepuk tangan yang meriah ya.
2: Cepat gemuruh, gemuruh.
1: Tepukan yang gemuruh.
2: Gemuruh.
1: Untuk Rajo Mina.
2: Kita boleh serahkan abang karaoke-nya abang.
1: Oke.
2: Okay. Lagu apa? Lagu abang lah sikitnya.
1: Nah, lagu Manganas. Iya, lagu Roma Manganas.
2: Iya. Apa tu je apa? Bayang Mahang, bayang kasih apa je?
1: Kalau mau dengar karaoke Roma Manganas, bayar.
2: Sekarang
1: okay, semua
2: ya,
1: oh, iklan saya lagi,
2: ya, boleh,
1: saya
2: bang.
1: Lagi
2: ya,
1: baca. Kita putaran ini ya lagu Adit.
2: Apa Adit
1: apa tadi lagunya Adit? Tadi Adit ikut lagu soalnya.
2: Oh ya, putar lagu Adit.
1: Terus kalau enggak diputarkan ya, Aditnya
2: telepon nanti ngambek Adit nanti.
1: Oh ya, ini dari Roma Irama. Gelandangan, selamat mendengarkan sahabat ya. Habis Gelandangan tadi lagu apa
2: lagi? Resti Kejora.
1: Resti Kejora.
2: Ya, apa namanya?
1: Apa judulnya tadi, Adit?
2: Ya, bang, ini bang. Siapa yang boleh bilang itu?
1: Resti Kejora.
2: Oh, ada nama orang lah judul lagunya itu, teh. Ya, tak simpan.
1: Resti Kejora ya?
2: Ya, Tia, apa itu?
1: Tiara.
2: Ya, beda bulan.
1: Tiara. Nama TK, Tiara Bunda. Kita dengarkan dulu ya, sahabat lagi, sahabat mana pun berada. Ini Gelandangan dari Roma Irama.

0: percaya.
1: Oke, 91,2 Langkis FM, sahabat, kembali bersama Rio Kibo masih ya di ekspresi pendengar. Nah, sahabat Langkis, ya itu tadi Dit ya. Tadi Bang Kibo lupa judul lagunya Lesti yang mana gitu. Ya, kita putarkan aja Tirani, kata Raja Minang nih yang tanggung jawab ya. Kata Raja Minang Tirani judulnya. Makanya Bang Kibo putarkan Tirani. Jadi kalau salah maafkanlah. maafkanlah. Oke. Baik. Kali ini sebuah lagu ya. Nah, kita pendengar, dengarkanlah sebuah lagu ini. Akan kita perdengarkan buat pendengar semuanya dimanapun berada di siang hari ini ya. Khusus buat ini Raja Minang. Nah, Raja Minang enggak tahu ini lagu dari Raim Lode, judulnya Iqra. Nah, ya. Kita coba ya, teman-teman ya. Ya, dibantu ya tepuk tangannya meriah. Tepuk tangannya keburu. Oke. Okay.

0: Ini ya, termangu-mangu Iqra dari Raim Lode. Nah, itu judulnya. Oke, terima kasih teman-teman ya. Sekian barangkali apa namanya? Ubud, Adit datang lagi Adit ya. Halo Adit, gimana Adit?
1: Selamat siang.
0: Selamat malam. Oh iya, selamat siang. Gimana Adit?
1: Betul lagunya Bang Tirani.
0: Oh betul ya. 100 untuk Raja Minang ya.
1: Iya. Mau nyanyi nih Bang.
0: Mau nyanyi ya, terakhir ya. Nih habis lagi nih, habis Bang. Ini satu lagu ya.
1: Satu lagu.
0: Ya oke, baik. Sahabat langit sudah dimanapun berada. Ya, lagu terakhir sebagai persembahan dari kita akan dibawakan oleh Adit Ganteng di Padang. Untuk sahabat langit sudah dimanapun berada ya, semoga terhibur dan bisa menenangkan jiwa dan raga. Apa judul lagunya, Adit?
1: Lagunya dari miliknya Wei Sandi, Nasib Pengamen.
0: Nasib si bujang dong. Rumah mana sih itu?
1: Ada nasib si bujang.
0: Nasib si bujang aja ya.
1: Nasib si bujang enggak apa-apa deh.
0: Nasib si bujang aja biar enak kita bawainnya.
1: Oke, kita duet ya.
0: Kita duet bisa gitu kan. Oke, guys. Kita menasibkan si bujang dulu ya. Karaoke nasib si bujang ini ada. Persembahan terakhir dari kami berdua adalah Adit dan Rio Kibo. Woo, tepuk tangan yang keburu. Oke, Adit. Kita coba Adit ya.
1: Oke, Bang.
0: Bismillah ya. Dulu.
1: Bismillah. Bisa. Ayo kita nyanyi.
0: Tunggu dulu, Adit. Adit kan enggak dengar. Kita kasih Adit mendengar dulu ya.
1: Ya, nanti, bukan aku jauh nih, bukan kampung.
0: Ya, nanti marah Adit. Kok enggak dengar suaranya Bang Kibo katanya kan? Padahal belum diperdengarkan. Nah, coba Adit, ada dengar? Nih. Dengar, Adit? Oke deh, siap deh. Buat lagu dari Roma Mangganas, Nasib Si Bujang.

0: Adit Ranggeng. Ini Adit Ganteng yang hadang ya.
1: Adit Ganteng.

0: Oke. Thank you Adit. Thank you ya, terima kasih Adit ganteng. Semoga sukses selalu Adit. Ya.
1: Amin.
0: Tak bangkit batang terandam insyaallah ya.
1: Amin. Sama. Gimana nih komen nih soal Adit sama Bang Kibo, Bang Raja Menang? Gimana artis berdua ini? Apakah bagus?
0: Iya. Gimana Raja Menang? Apakah bagus Bang Raja Menang?
2: Oke.
0: Okay. Oke okay, ya?
2: Apa golden ticket
0: ke? Golden ticket. Ya, ke Malaysia. Oke. Okay, terima kasih Adit ya. Oke. Okay, kita langsung ya, closing ini. Waalaikumsalam Adit. Oke. Okay, baik sahabat langit dari mana pun berada. Sampai di sini kebersamaan kita sahabat di Ekspresi Pendengar edisi hari ini ya, 16 Agustus 2026. Ini ada lagunya. Warjimina tahu enggak? 16 Agustus tahun 45. Esoknya hari kemerdekaan kita itu. Oke, besok hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 sahabat ya. Ya, semoga semangatnya makin menggelora. Baik sahabat Langisal dimanapun berada, sampai di sini Ekspresi Pendengar edisi hari ini semoga menyenangkan ya, tetap menyenangkan. Terima kasih yang sudah bergabung buat Bang Rajo Minang, terima kasih Bang Rajo Minang ya. Iya, nanti hati-hati jalannya. Jangan balap-balap. Oke, okay, terima kasih juga buat sahabat Langisal dari mana pemirsa yang sudah mendengarkan, Adit yang sudah gabung, dan buat sahabat dimanapun yang selalu monitor ya. Dan kita akan lanjutkan dengan program selanjutnya sahabat, tentunya jangan kemana-mana dulu, di sini aja di 91,2 Langkis FM. Rio Kibo pamit dulu bentar ya, nanti kembali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Di suatu pagi yang cerah.
1: Nur. Oh, Nur. Alun juo babu en kopi udalai. Alakah siang hari Nura?
2: Deh dah, baka membuat kopi. Ayah sedang tak jarang baru.
1: Deh, pakai ayah galung saja lah, lai. Boleh capek.
2: Jangan lah, Ida. Dalam ayah galung tu, ada kandungan kaporit, mah. Kece orang, babayu untuk kesehatan awak.
1: Itulah upiak. Tak ada nan tahu informasi dong. Udah dapat info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau ayah PDAM ku aman untuk dikonsumsi.
0: Dan sana ayah sadonyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain barasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambia dari sumber mato ayah pilihan mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.
4: Hah, mengapa mau gua pagi-pagi? Kalau masih mungkin,
5: mau? Oh, mau? Sibuk mana mau ma? Subuh hari baru mau. Ayo, Allah le.
6: Ah, kebetulan lewat mak Itama. Tolong sementara mak Uo sih kau Itama. Kumpuan sarok-sarok kau. Biar rahsia rumah mak Uo kau setek nampak dia orang ah. Kemarilah dulu tolongan ah.
5: Bak aku tak kagih mana mak Uo kini tu. Subuh hari baru mak Uo. Uang sarok kau sore encak.
6: Bak anak kata gageh-gageh mak Itam. Pembuangan sampah kau kini ada lo jadwalnya. Diagih dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.
5: Jadwal bagai ya?
6: Iyo, ada lo jadwalnya. Dari jam 5 subuh sampai jam 7 pagi. Siangnya dari jam 2 balik sampai jam 2 siang lo. Lebih dari itu manumpuk sarok-sarok kau beko lai mak Itam. Lai tahu mak Itam.
5: Betul. Iyo up to date mana informasi dari mak Uo kau ya?
6: Makonyo mak Itam, rajin-rajin mandanga radio Langkisau FM. Media informasi, edukasi jo publikasi tapi cayo tu mah punyonyo Pasisir Selatan.
5: Ha, iyalah kau betul. Sekolah

Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan 91,2 Radio Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Kawasan Haji Agus Salim Penang 91.2 Langki Sau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya, selamat siang menjelang sore. Udah sore nih sahabat Langki Sau. Selamat sore sahabat Langki Sau dimanapun berada. Masih bersuarakan Rio Kibo di sore hari ini dalam program Citra Keluarga edisi 16 Agustus 2026. Selamat sore sahabat semuanya. Di Citra Keluarga edisi hari ini kita akan berbagi informasi ya, seperti biasanya buat sahabat. Tentunya sahabat, kita akan sampaikan kali ini ya sahabat, informasi terkait gempa di NTT ya, Nusa Tenggara Timur, yang dipicu Cesar Flores katanya, bahaya dan punya rekam jejak yang merusak. Nih, sebuah artikel kita ambil dari websitenya CNN Indonesia, di lamannya cnnindonesia.com/teknologi2026. Nah ini, jadi sahabat lagi soal dimana pemberada, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG ya, memperkirakan gempa susulan yang disebabkan Cesar naik Flores ini masih akan berlangsung dalam 2 hingga 3 pekan ke depan. Sebelum mereda secara alami. Nah, jadi masih akan berlangsung dalam gempa susulan ya, dalam 2 hingga 3 pekan ke depan. BMKG mencatat 235 gempa susulan hingga Sabtu kemarin ya, 15 Agustus 2026 pukul 2 waktu Indonesia bagian barat, pukul 14 ya waktu Indonesia bagian barat, setelah gempa utama dengan magnitudo 7.7 yang mengguncang utara Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur pada pagi harinya. Nah, gempa-gempa susulan tersebut terdistribusi di sebelah utara Pulau Flores dengan magnitudo berkisar 2.5 hingga 6.2. Dan Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani mengatakan BMKG mengestimasi proses peluruhan alami memerlukan waktu berkisar antara 2 hingga 3 minggu. Sebagaimana pola rekaman gempa bumi merusak di Maluku Utara sebelumnya, sahabat. Nah, dikatanya Cesar ini punya daya rusak. Berdasarkan histori dan karakteristik wilayah tersebut, proses stabilisasi Cesar membutuhkan waktu tertentu sebelum aktivitas seismik kembali normal. Gempa dengan magnitudo 7.7 ini, sahabat, yang berpusat di kedalaman 15 km merupakan gempa dangkal yang dipicu aktivitas Cesar naik busur belakang Flores atau Flores Back Arch Thrust. Cesar tersebut memiliki rekam jejak gempa merusak yang panjang. Salah satunya adalah gempa dengan magnitudo 7.8 pada kedalaman 28 km yang mengguncang wilayah tersebut pada tahun 1992. Nah, gempa kali ini memiliki pusat yang lebih dangkal, yaitu 15 km, sehingga menimbulkan dampak kerusakan fisik yang relatif berat pada bangunan dan infrastruktur. Gempa tersebut, sahabat, juga memicu tsunami yang terobservasi hingga pesisir Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Jaringan pemantauan muka air laut atau Tidegaug mencatat tsunami tiba di Rio Manggarai dan Manggarai Timur dengan ketinggian puncak hingga 1,6 meter ya. Kemudian di Maurole ND gelombang tercatat setinggi 0,94 meter. Sementara di Bulukumba dan Sape, Bima, ketinggiannya melampaui 0,5 meter. Nah, BMKG mengakhiri seluruh
peringatan dini tsunami pada pukul 7:30 waktu Indonesia bagian barat setelah pemantauan menunjukkan kondisi muka laut kembali aman. Nah, demikian sahabat informasi ya di Citra Keluarga edisi hari ini. Dan kita akan lanjutkan sahabat dengan lagu-lagu spesial di sore hari ini menjelang asar. Kemudian nanti setelah asar kita akan kembali lagi sahabat ya dengan program selanjutnya tentunya. Jangan kemana-mana sahabat, tetap di 91,2 Langkisau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat asar untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

dari kawasan Haji Agus Salim Painan, 91,2 Lengkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat Lengkisau dimana pun berada. Masih bersuarakan Rio Kibo, sahabat, di sore hari ini. Kali ini dalam program kuliner pesisir ya. Oke. Nah, sahabat yang sudah berada, kami sampaikan informasi terkait kuliner pesisir di sore hari ini. Nah, ini sahabat, kuliner pesisir selalu ada untuk sahabat yang sudah dimanapun berada ya. Nah, tentunya sahabat, beberapa pekan yang lalu ya, bulan kemarin tentunya sebagai sebuah event tentang kuliner pasisi. Nah, jadi kuliner pasisi yang terkenal bagaimana yang kita ketahui ya, yang paling terkenal mendunia itu rendang lokal. Nah, jadi bulan kemarin itu bulan

pekan ini yang memeriahkan Festival Negeri Sejuta Pesona 2026 ya, dengan tema angkat kuliner khas pesisir selatan ya. Nah, aroma rempah yang khas memenuhi kawasan Pantai Cocok Painan saat itu, saat puluhan peserta mengikuti lomba marang dan lokan dalam rangkaian Festival Negeri Sejuta Pesona tahun 2026 pada hari Sabtu 4 Juli 2026 lalu. Nah, kegiatan yang menjadi salah satu agenda utama festival tersebut digelar sebagai upaya memperkenalkan rendang lokan sebagai kuliner khas Kabupaten Pesisir Selatan yang sekaligus memperkuat promosi wisata berbasis budaya dan gastronomi. Nah, lomba yang berlangsung di kawasan wisata Pantai Cocok Painan itu, sahabat, dihadiri Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Syahrizal Antoni yang mewakili Bupati Pesisir Selatan saat itu. Kemudian turut hadir Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan, Ronald Bernando, SSTP, dan Sekretaris Disporpora Darpius. Kemudian anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, Bapak Bakri Bakar, unsur Forkopimda dan serta tamu undangan lainnya. Nah, para peserta menampilkan kemampuan terbaik mereka dalam mengolah lokan, ya, lokan untuk menjadi rendang dengan ciri rasa, cita rasa khas pesisir selatan.

dan penilaian tidak hanya didasarkan pada rasa, tetapi juga teknik memasak, nah, kebersihan, kemudian penyajian. Penyajiannya, serta kemampuan peserta mempertahankan keaslian resep tradisional yang telah diwariskan secara turun-temurun. Nah, jadi asisten bidang kesejahteraan rakyat Sekdakap Selatan Sarza Antoni mengatakan lomba merana makan ini tidak sekedar menjadi ajang kompetisi memasak, tetapi juga merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah menjaga kelestarian kuliner tradisional sebagai identitas budaya masyarakat. Nah, katanya renang lokan merupakan salah satu kekayaan kuliner yang dimiliki pesisir selatan. Nah, melalui kegiatan ini kita ingin memperkenalkan cita rasa khas daerah kepada masyarakat yang lebih luas, sekaligus mendorong agar kuliner lokal memiliki nilai ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat gitu. Nah, menurutnya Festival Negeri Sista Pesona menjadi momentum untuk memperkenalkan berbagai potensi unggulan Kabupaten Pesisir Selatan, mulai dari destinasi wisata, seni budaya, hingga kekayaan kuliner daerah. Sinergi antara sektor pariwisata dan ekonomi kreatif diharapkan mampu meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus membuka peluang usaha bagi pelaku UMKM. Antusiasme masyarakat dan wisatawan

kan pengalaman wisata yang berbeda bagi para pengunjung tentunya. Melalui Festival Majelis Cinta Pesona tahun 2026, pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan berharap rendang lokal semakin dikenal di tingkat nasional sebagai salah satu ikon wisata gastronomi Sumatera Barat. Upaya ini diharapkan mampu memperkuat citra Pesisir Selatan sebagai daerah tujuan wisata yang kaya akan keindahan alam, budaya, dan kuliner khas tentunya. Baik, sahabat lagi soal itu informasi dari Pesisir Selatan di kuliner Pesisir edisi hari ini ya. Jangan kemana-mana dulu, sahabat lagi soal tetap di 91,2 Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Di suatu pagi yang cerah,
1: Nur. Oh Nur, alun juo babu en kopi udalai. Alakah siang hari Nura?
2: Deda, baka membuat kopi. Ayah sedang tak jarang baru.
1: Deh, pakai ayah galung saja lah lai, gue capek.
2: Jangan lai dah. Dalam ayah galung tu ada kandungan kaporit mah. Kece urang babayu untuk kesehatan awak.
1: Itulah upia. Dah ada nan tahu informasi dong. Udah dapet info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau ayah PDAM ku aman untuk dikonsumsi.
0: Dan sana ayah sadonyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain marasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambia dari sumber mato ayah pilihan mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010 melewati tahapan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.
4: Hah, mama mau gua pagi-pagi, ada masih tungkin.
5: Mau gua? Oh, mau gua? Sibuk mana mak uo mah? Subuh hari baru mak uo. Ayo, Allah le.
6: Ah, kebetulan lewat mak Itama. Tolong sebentar mak uo si ko Itama. Kumpuan sarok-sarok ko. Biar rahsia rumah mak uo ko setiap nampak dia orang ah. Kemarilah dulu tolongan ah.
5: Bak aku tak kagih mana mak uo kini tu. Subuh hari baru mak uo. Buang sarok ko sore encak.
6: Bak anak kata gagih-gagih mak Itam. Pembuangan sampah ko kini ado lo jadwalnyo. Diagih dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasisir Selatan.
5: Ba jadwal bagai ya?
6: Iyo, ado lo jadwalnyo dari jam 5 subuh sampai jam 7 pagi. Siangnyo dari jam 2 balik sampai jam 2 siang lo. Labih dari itu manumpuk sarok-sarok ko beko lai mak Itam. Lai tahu mak Itam.
5: Betul. You up to date mana informasi dari mak uo ko ya?
6: Makonyo mak Itam, rajin-rajin mandanga radio Langkisau FM. Media informasi, edukasi jo publikasi tapi cayo tu mah punyonyo Pasisir Selatan.
5: Ha, yolah ko betul. Sekolah

Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan 91,2 Radio Langkisau FM.

Kuliner Pasisir edisi hari ini, dan kita lanjutkan dengan program selanjutnya sahabat. Ryuki Bo pamit undur suara dari ruangan sahabat lagi. Salam terima kasih sahabat yang sudah mendengarkan, dan jangan kemana-mana sahabat ya, kita masih akan mengudara sampai jam 10 nanti. Nanti di sini ada kuliner daerah, kemudian ada rabab nanti malam ya. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancis FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada 10 cara yang perlu dilakukan dalam mewujudkan rumah tangga sehat.
1: Ibu, apa sih rahasianya punya keluarga sehat?
2: Ah, mudah kok. Pastikan saja rumah tangganya sehat.
1: Gimana caranya, Bu?
2: Nih ya, yang pertama pastikan udara di rumah tanpa asap rokok. Rokok itu penuh dengan racun dan menimbulkan berbagai macam penyakit.
1: Betul tuh, Bu. Makanya harus berhenti merokok dan jangan mulainya, kan?
2: Terus yang kedua, olahraga atau melakukan aktivitas fisik. Yang dimaksud dengan aktivitas fisik adalah pergerakan anggota tubuh sehingga mengeluarkan tenaga atau keringat. 30 menit sehari cukup kok.
1: Misalnya kayak membersihkan rumah, berjalan kaki, atau mencuci motor ya, Bu?
2: Iya. Nah, yang ketiga, biasakan makan sayur dan buah-buahan setiap hari. Karena banyak mengandung serat, vitamin, dan mineral yang sangat dibutuhkan tubuh.
1: Iya.
2: Kamu lagi hamil kan ya?
1: Iya nih, Bu. Baru juga 1 bulan.
2: Nah, ini. Yang keempat, setiap persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan, yaitu bidan dan dokter.
1: Jadi, kalau ada tanda kelainan, langsung ketahuan dan mendapat pertolongan ya, Bu?
2: Betul sekali kamu. Nah, sekarang cara yang kelima, kalau nanti bayinya sudah lahir, berikan ASI atau air susu ibu saja sampai berumur 6 bulan. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan bayi. Kamu sudah ikut JPKM belum?
1: JPKM? Apa tuh ya, Bu?
2: JPKM, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang sakit, nanti nggak perlu bingung-bingung biaya berobatnya. Karena sudah ada yang menjamin. Kamu nanti ikutan ya.
1: Jadi yang ke-6 harus ikut JPKM nih.
2: Betul. Nah, sekarang ke-7 dan ke-8, kita bicara tentang rumah. Luas rumah harus seimbang dengan jumlah penghuninya. Dan lantai rumah tidak dari tanah, tapi bisa dari semen, kayu, atau ubin. Lalu yang ke-9 dan ke-10, rumah sehat harus ada air bersih dan jambannya.
1: Oh, jadi rahasianya ada 10 syarat rumah tangga yang bisa dikatakan sehat ya, Bu? Kalau gitu, rumah tangga yang sehat itu mudah ya, Bu?
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Ingat saja, tidak merokok, melakukan aktivitas fisik, makan sayur dan buah-buahan setiap hari, setiap persalinan harus ditolong oleh bidan atau dokter, dan berikan ASI saja pada bayi hingga umur 6 bulan. Pastikan ikut JPKM atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Rumah harus layak huni, tersedia air bersih dan jamban. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

0: Saya Derai, sehat adalah kemampuan kita menciptakan kesenangan pada tubuh kita sendiri. Kita tidak bisa memberi kalau kita tidak memiliki. Berawal dari kemampuan kita menciptakan kebaikan pada diri sendiri melalui pola hidup sehat, maka kita mampu menularkan kebaikan pada sesama. Menjadi peserta JKN KIS adalah cara mudah untuk menularkan kebaikan pada diri sendiri, keluarga, dan berjuta orang lainnya. Dengan cara mendaftar dan membayar iuran yang bisa dilakukan di mana saja. JKN KIS mewujudkan semangat gotong royong demi Indonesia yang lebih sehat.
1: Daftarkan diri Anda dan keluarga dengan mengunduh mobile JKN di Play Store atau App Store atau melalui BPJS Kesehatan Care Center 1500-400, mobile customer service, atau kantor BPJS Kesehatan terdekat.
0: Dengan gotong royong, semua tertolong.
2: Terpercaya.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkis FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

0: tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

0: wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

0: Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Jadi kalau Allah menghendaki, nah si fulan A dikehendaki oleh Allah untuk yufaqihu fiddin. Bagaimana Allah bisa memilih si fulan A, si fulan B tidak? Masih.
1: Hadisnya disampaikan dari sahabat Muawiyah radhiyallahu taala anhu, dikuatkan lewat juga satu riwayat kalau tidak keliru dari Abu Hurairah, disebutkan dalam Kitabul Ilmi di Sahih Al-Bukhari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid-din. Siapa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi lebih baik dalam pandangan Allah, baik dalam berislamnya, maka dibimbing ia untuk mempelajari, memahami agamanya. Dari mana taunya? Kita bisa menentukan kualifikasi si fulan dikehendaki, si fulan tidak. Kenapa si fulan dikehendaki, si fulan tidak? Itu kan pertanyaan logisnya. Nah, sekarang kita bahas fikih man. Nah, fikih man itu bagaimana? Kita ambil dalam Quran dulu. Quran surah ketiga, Ali Imran ayat 37. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasadin wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha zakariya kullama dakhala 'alayha zakariya al-mihraba wajada 'indaha rizqa qala ya maryamu anna laki hadha qalat huwa min 'indillah. Berarti kan ujungnya innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Maryam itu dibuatkan mihrab oleh bapak ibunya, tempat khusus ibadah. Keutamaan mihrab itu cepat mengabulkan doa dan cepat mendatangkan rizki. Jadi kalau ingin rizkinya dipercepat oleh Allah, doanya cepat dikabul, bikin mihrab. Tidak harus di masjid. Ya, misalnya di rumah, tidak harus satu ruangan. Kalau ada, alhamdulillah. Kalau tak ada, ya sehamparan sejadah. Tapi khususkan untuk ibadah. Jadi jangan dicampuri di luar ibadah. Ya, termasuk urusan-urusan duniawi yang pakai handphone apa semua itu di luar mihrab. Mihrab itu hanya untuk sholat, baca Quran, zikir itu aja. Itu kalau bisa digunakan demikian cepat mengabulkan doa. Nah, singkatnya Maryam punya mihrab diisi dengan ibadah yang sempurna dengan ukuran Maryam. Maka yang terjadi apa? Semua rizkinya Allah mudahkan. Pamannya Nabi Zakaria setiap mengantarkan kebutuhan Maryam, baik makanan ataupun yang lainnya, sudah ada. Ya kan? Sampai setiap kali kejadian begitu, ingin dikonfirmasi. Pamannya tahu pasti Allah berikan, pamannya Nabi kok. Tapi ingin mengonfirmasi di lisan Maryam untuk menunjukkan kesuksesan Maryam dalam beribadah. Ditanya Maryam, dari mana semua ini? Kok saya antarkan sudah ada. Kadang-kadang di musim yang gak ada, ada. Musim apel, ada apel, wajar. Ini bukan musim apel, ada apel. Paman mau ngantarkan makanan, sudah ada. Ngantarkan pakaian, sudah ada. Jadi kan kurang lebih begitulah ilustrasinya. Ditanya apa jawabannya? Ini semua dari Allah. Nah, kalau sudah ada jawaban dari Allah, berarti berhasil pendidikannya. Anak kalau ditanya misalnya kan, dari mana adik ini? Allah yang berikan. Berarti dia menunjukkan ada kesan pembelajaran yang kuat. Baik ya? Nah, tapi belum selesai sampai situ. Ujungnya, innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Paman, seperti kita tahu, Allah itu akan memberikan rizki pada hamba yang dikehendaki. Siapa yang dikehendaki? Tanpa adanya batasan. Apa fikih man yang dimaksudkan di situ? Di Quran itu kalau sudah ada man, sepanjang tidak ditakhsis berarti maknanya umum. Gitu ya? Maka kalau

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

0: Udah deh, lo duluan deh, gue capek nih, gak kuat lagi. Bener, lo duluan ya.
1: Yeah, segitu aja udah capek, gimana sih? Loh,
0: lo kok merokok?
1: Katanya mau olahraga, jogging, gak sehat tau.
0: Udah deh, udah, sana duluan, gue pengen ngerokok dulu. Udah, sana, jalan duluan.
1: Ray, lo harus tahu ya, rokok telah menjadi salah satu penyebab kematian terbesar di dunia. Sangat berbahaya kalau kita punya kebiasaan merokok. Ingat itu, saat batang rokok terbakar, asapnya mengeluarkan 4.000 jenis bahan kimia yang siap menghancurkan tubuh kita. Terus merokok bisa membuat gigi hitam, gigi keropos, kulit keriput, dan badan kita bisa jadi bau. Semua ini menyebabkan kita tidak bisa tampil gaya dan segar. Karena itu, berhenti dari sekarang merokoknya.
0: Ya, ceramah. Capek deh. Udah deh, sono.
2: Saatnya bergaya hidup sehat dengan tidak merokok. Gaya hidup sehat bikin kamu lebih sehat dan lebih keren. Hindari bahaya merokok dengan sama sekali tidak merokok. Jangan dekat dengan orang yang sedang merokok dan jangan memulai merokok sekalipun sekedar coba-coba. Siapa bilang gak merokok gak keren? So, gaya hidup sehat dengan tidak merokok, ya gitu deh.
3: Percaya.

Dari kawasan Jalan Hojago Salim Painan 91,2 Langkis FM. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Sejumlah informasi sahabat sudah kita siapkan di liputan Berita Malam edisi hari ini, tepatnya Minggu 16 Agustus 2026. Di mana cuaca ekstrim mengintai Padang 16 sampai 18 Agustus, BPBD minta warga tingkatkan kewaspadaan. Pemerintah Kota Padang melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim yang diperkirakan terjadi di wilayah Kota Padang dan sekitarnya pada 16 hingga 18 Agustus 2026. Imbauan tersebut disampaikan menyusul informasi perkiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi Minangkabau. Masyarakat diminta untuk mengabaikan perkembangan cuaca terutama di tengah padatnya aktivitas warga dalam rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang, Henti Zulfitan, juga menyatakan kewaspadaan perlu ditingkatkan karena kondisi cuaca dapat berubah dengan cepat. Potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang disertai angin kencang perlu menjadi perhatian, khususnya bagi masyarakat yang melakukan aktivitas di luar ruangan. Imbauan ini menjadi penting karena periode 16 hingga 18 Agustus bertepatan dengan momentum masyarakat merayakan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Berbagai kegiatan seperti perlombaan, upacara, hiburan masyarakat hingga aktivitas rekreasi diperkirakan masih berlangsung di sejumlah lokasi di Kota Padang. Hal serupa berlaku bagi masyarakat yang berada di kawasan rawan genangan dan banjir. Hujan lebat dalam waktu tertentu dapat meningkatkan debit air dan menyebabkan genangan di sejumlah titik. Warga diminta tidak menunggu kondisi memburuk untuk melakukan langkah antisipasi apabila situasi di lingkungan tempat tinggal mulai menunjukkan tanda-tanda membahayakan. Selain memantau informasi resmi BMKG, masyarakat juga diminta memperhatikan kondisi lingkungan sekitar. Ketika hujan lebat disertai angin kencang terjadi, warga sebaiknya menghindari lokasi terbuka, pohon besar, baliho ataupun papan reklame yang berpotensi roboh, serta kawasan yang memiliki potensi longsor dan banjir. Bagi masyarakat yang sedang mengikuti kegiatan perayaan kemerdekaan, kewaspadaan juga perlu dilakukan sejak sebelum kegiatan dimulai. Jika kondisi cuaca menunjukkan tanda-tanda memburuk, penyelenggaraan diharapkan tidak memaksakan kegiatan berlangsung di ruang terbuka dan dapat mengambil langkah pengamanan sesuai situasi. BPBD Kota Padang juga memastikan akan terus memantau perkembangan kondisi cuaca dan potensi kejadian bencana di wilayah Kota Padang. Masyarakat pun diharapkan segera melaporkan apabila menemukan kondisi darurat yang membutuhkan penanganan petugas. BPBD juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan informasi cuaca sebagai bagian dari kesiapsiagaan sehari-hari dengan memantau perkembangan cuaca, mengenali lingkungan yang rawan bencana, serta segera mengambil tindakan ketika kondisi membahayakan. Risiko yang ditimbulkan akibat cuaca ekstrim diharapkan dapat ditekan. Dengan potensi hujan sedang hingga lebat dan angin kencang selama periode 16 sampai 18 Agustus 2026, BPBD juga berharap masyarakat dapat merayakan momentum kemerdekaan dengan tetap mengedepankan keselamatan. Kewaspadaan dan kesiapsiagaan menjadi kunci agar seluruh aktivitas masyarakat tetap berjalan aman di tengah dinamika cuaca yang perlu diantisipasi bersama.

Beralih ke informasi berikutnya, sahabat, bocah SMP korban tenggelam di Batang Arau ditemukan tewas. Seorang pelajar SMP yang dilaporkan tenggelam di Sungai Batang Arau, kawasan Surau Batu, Kelurahan Seberang Palinggam, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, ditemukan meninggal dunia pada hari Minggu ini, 16 Agustus 2026. Korban diketahui bernama Joshua Perkasa, 15 tahun, pelajar kelas 8 SMP Murni Padang. Ia ditemukan tim SAR gabungan sekitar pukul 8.05 waktu Indonesia bagian Barat tadi pagi, di mana Kepala Kantor SAR Padang Abdul Malik mengatakan korban ditemukan di koordinat 4,48 derajat dan juga di sini dengan jarak sekitar 88 nm dari lokasi kejadian perkara. Korban ditemukan oleh tim SAR gabungan dalam keadaan MD atau meninggal dunia. Ia juga menjelaskan operasi pencarian dilakukan pada Minggu pagi pukul 6.45 waktu Indonesia bagian Barat. Area pencarian diperluas hingga sekitar 2 km dan dibagi menjadi 3 SERT dan juga resur unit. Sementara itu, sahabat, di mana setelah korban ditemukan pada pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat, dilakukan debriefing terhadap seluruh unsur yang terlibat. Selanjutnya, unsur SAR gabungan kembali ke satuan masing-masing dan operasi SAR diusulkan untuk ditutup. Itulah sewarangkaian informasi di liputan berita malam hari ini, edisi Minggu 16 Agustus 2026. Dan seperti biasa, nanti di pukul 8 malam hari ini, kembali kita di program Rabab Pasisir. Tetap bersama kita di sini, sahabat, 91,2 Langkisa FM.

0: percaya.
1: Halo cantik, nama kamu siapa?
2: Eca.
1: Oh, lagi ngapain kamu?
2: Masak-masakan.
1: Bapak ibu di mana?
3: Saya orang tuanya.
4: Kami orang tuanya.
5: Kami orang tuanya.
6: Kami orang tuanya.
7: Saya orang tuanya.
8: Kami orang tuanya.
9: Kami orang tuanya.
10: Saya orang tuanya.
11: Saya orang tuanya.
12: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.
13: Hai, saya Derai. Sehat adalah kemampuan kita menciptakan kesenangan pada tubuh kita sendiri. Kita tidak bisa memberi kalau kita tidak memiliki. Berawal dari kemampuan kita menciptakan kebaikan pada diri sendiri melalui pola hidup sehat, maka kita mampu menularkan kebaikan pada sesama. Menjadi peserta JKN KIS adalah cara mudah untuk menularkan kebaikan pada diri sendiri, keluarga, dan berjuta orang lainnya. Dengan cara mendaftar dan membayar iuran yang bisa dilakukan di mana saja. JKN KIS mewujudkan semangat gotong royong demi Indonesia yang lebih sehat.
14: Daftarkan diri Anda dan keluarga dengan mengunduh mobile JKN di Play Store atau App Store atau melalui BPJS Kesehatan Care Center 1500 400, mobile customer service, atau kantor BPJS Kesehatan terdekat.
13: Dengan gotong royong, semua tertolong.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Nuh ayat 10, 11, 12. Mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan turunkan musim hujan yang teratur. Dia banyakkan rezeki, harta, dan anak-anak yang saleh. Lalu Ia adakan untukmu kebun-kebun, dan Ia adakan untukmu sungai-sungai, kebahagiaan dan kesejahteraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli syai'in saqala, wa inna saqalatal qulub dzikrullah." Sesungguhnya segala sesuatu ada pembersihnya, ada pengkilatnya, ada sikatnya. Pembersih hati yang kotor, sikat hati yang bernoda, pengkilat hati yang berdosa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat Isya untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

Sungguh, menanglah, sukseslah, beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya dengan zikir dan sholat, kecuali orang-orang yang berpedaya dengan kehidupan dunia, lalu ia lalai dari zikir kepadanya. Subhanallah. Orang-orang beriman hidupnya tidak untuk hidup, tapi hidupnya untuk Maha Hidup. Hidupnya bukan untuk mati, tapi justru mati itulah untuk hidup. Hidupnya untuk Maha Hidup. Dia tidak takut mati, dia tidak cari mati, dan ia tidak lupakan mati, tapi justru dia rindukan mati. Mengapa? Karena mati bukanlah wafat. Karena mati bukanlah akhir dalam kehidupan ini, tapi awal kehidupan sebenarnya. Karena mati satu-satunya pintu berjumpa dengannya. Kebahagiaan bagi kekasih, saat-saat, detik-detik berjumpa dengannya. Saat berjumpa, itulah kebahagiaan bagi orang-orang beriman yang mencintai Allah.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Selesai baca doa di sinan kalau dipandang Hosa malam jodoh malam tiba di malam nangka tigo mengaji ngaji.

pondok badan urang, di sinan mande basarahat, di sinan menumpang tidur, di mapalantarang nang kosong. Ho di sinan mande bagolek, ba itu para sayan mande santi dewi, kalau nyo nasib badan mande yo pak. Ho minta sidaka ili jalan, minta sidaka balai kabar.

nambah namo piek Santi Dewi suaminyo badan sieka kotak nasabah anak nambonsu dipabagaikan anak nangketik diusienyo diam sajo diberangi ndak kamanjawe kotak kana elo anak nangketik.

mungkin tak jadi bantu ikut ko arato dibagi sama dapik ko dibagi arato sama banyak ko antanak nambonsu membalik guno tapi awak bepalimpangkan gak sayang awak kanan tuo gak sayang badan.

kan mandi sedang menangis sedang nyoduduk di palanta tojapui badan Santi Dewi sedang nyoduduk.

Laik kok mande ado ju, laik kok bapa ado ju, mandanga kato coy itu jawaban suaminyo onde dia kandung Santi Dewi. Oh iyo lah ibu badan wandi itu bukan urusan abang, tak gantung di badan Santi, kok ingin mencalik mandi.

Oleh jale di badan diri santi sasalah salah badan mandi ndak kadurako do mandi ka anak sasalah salah badan bapak ndak kabadoso do bapak ka anak tapi ko anak punyo salah ko jaso mandi bake anak yo die. Kok jaso mandi dengan bapak ditungkui pima badan yopiti dibungkui badan yopiti jaso mandi ndak kata.

Oh, dari muda sampai lah tua, ndak pernah mengecek kasar, ndak pernah berkata kare, tetap mengecek lunak-lunak. Cuy itu kejam bapa awak, cuy itu kejam badan mandi. Oh, disabuiknya kaman calik bapak, disabuik kaman calik mandi. Suami ndak doberang nyosuruh.

Pengasih je penyayang, kok lah ibu mencari ambo, kok masih anak nambon sua dojo, nambah namo pi santi dewi cukui suaminya.

orang Rod sedang berjalan jalan yu lita badan indak tabado awi tubuh indak tetan awak ndak ado pakai piti ado rumah orang sedang tabuka meminta badan diri mandi onde nak kan buang nempunyo rumah. Oh agiela nasi na gak sepinggan na giela ye gak segale amak jat tadi alun makan nama jat tadi na alun minum dona. Oh bamurat tila nak rana mudo na ba itu kato badan mande yo pa. Oh inyo bayi boy boyu dapik lo nampunyo rumah gak pamerang akato nampunyo rumah kok buli emang minta minta kok buli.

seorang hanya panik tak tabaru rupa awak berjalan pakai tungkik ya mai. Selangkah kaki berjalan, selangkah kaki mengari li

Bali Bali jalan mandi hodi malon nak kawa Bali Bali kok tibo di hari kami itu balai di ayaji mandi di sinan minta sidaka kok tibo lopa di hari Selasa kabalai lasa minta sidaka kok tibo di hari Rabu kadang-kadang ke sungai Tunu kadang-kadang nyokalakitan kau minta sidaka.

Bila sampainyo kalakitan tibo di daerah silakitan di sinan mandi bama bala pelita manopang di palanta urang tot sadangnyo dudua di palanta lakanai usie lo dinan punyo rumah lakanai berang lo dinan

Sanang di hati kalau salamu sedang dinas masyarakat batang baelo di malo indah kakak elok kok sempatnya duduk di lap.

Ambo aslinya orang pesisir kecamatan Sepancong soal Indopuro namo kampungnya. Tapi malang dah di mandi ambo o mandi tak usia dari kampungnya usia di mandi dengan bapak bakarano.

mengecek liku-liku duitnya, nani nyoi ndak ke kaberang, nani nyoi ndak ke malarang. Tetapi kok mandang kata na muda tu, iyalah kata badan na muda kok lewat umur 35. Kojaan baju di bampok juo, jan minum-minum juo nyotumai.

mandangakatonyo dari anak mandela mulai mengecek tersadu-sadu air mata bantu kamanitia mencalik mande cuma nangi duduk anak di samping mande duduk sarato di samping

tando nyuari kakat siang mabadara badarum darum buni tamiang rang balari mata singko.

Hoi na makan dona mandang akato bantu itu

kandung namudoy sabanya iko na urang nanado awak meminta nasi sepinggan sarato ayat segale janasi yo ayat apik kanai berang badan nalai kok kato sampai sarupo itu manja.

nasi rosa tomande mana tiang nasi ado basamba sekalian kalua mande dari dapur. Oh iyo la badan inyo tuma cuma sekutiko sato kalua dari dapur. Oh sato la nampaknyo duduk di kurisi mencali badan diri mana.

mandangakato dari anak mencali badan diri mande jo mande mande lamarato onde nak kanduang santina onde nak kanduang sayang mande ona onde yekai minantu mande maafkan badan diri mande mande kejamna.

sima walau indak manusia ko samo sajo wa itu kato badaninyo. Ko mandanga kato rupo itu nyo ambil tangan anak sekalian. Ko iyo di badan diri mande sarato tangan minantu. Maafkan badan diri mande, maaf kekalian kaduonyo yona. Kodek labatamu mande jok kalian sekian lamo dimancari.

Rato minantu sekalian, nda ado mande wasala onde mande dengan mana baola makan mande nak nyolai nyuami an nasi babali dek sayang anak kamande basuo.

itu tumpak di badan si Rodini sarato jo suaminyo nambah namo si buyong codot sadang nyua doa terumah tumpak di badan tumah diri Eli sarato suaminyo banamo buyong hanapi sadang nyua doa terumah yoto baranti di laman rumah nambaranti nyoto dinas baitu kalau kok dipandang dicali oto sekuti koto kapolsek daerah kambang yo kecamatan daerah lengayang takajui urang nambarampe sadang nyudu.

keduanya. Oh sarato anaknya nan jadi kapolsek bakatoi nyona baduo siapo nan kamanan kok kakak. Ho nan datang kemari kini indak polisi untuk

Masalah dia kasi bonsunyo ambil anaknya sekali namo terpampang di bajunyo si Wandi namo anaknya nyopalun di indua nambah dua onde nak kanduang Wandi nae gagak kok mana anak ete kok salah badan diri ete maafkan ete nak hodi si Wandi ona ee Hokaluainyo manangi-nangi yopa Hosadang manangi nyonai ati rumahnyo ambik surek tanah je surek ladang Iko mawandi surek rumah Iko mana eh surek tanah Iko ma surek ladang sekalian wandi Ho jual anak rumah nanado Jual anak eh ladang nanado Etek nak nyio bapisa jodoh sana Etek nak baku

mana tu dek lanyo baco doa salamat nam banyak babalik pulang tinggal lainyo ate rumah bakato adik nam bonsu onde kakak dan

to kakak disiko sajo samo tinggal. Dokak to sampai adik menjawe nak bisa dokak tinggal di kampung rumah di Padang kosong sangat.